0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang kemudian atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan ini gak selesai, masih perlu diskusi kita.
5: Belum.
8: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngerjain KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening.

0: Topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap

0: lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya nggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti memastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan hari ini, program Kabar Aceh edisi Kamis 10 September 2026 ya. Untuk sementara host di edisi pagi ini saya ambil alih sementara ya, sebelum nanti kita join lagi sama Melabuh yang akan mencoba memandu ya. Dan kita sudah terhubung bersama rekan dari Sabang dan juga Loksmawe ini untuk pagi ini, masih menantikan juga rekan-rekan yang lainnya. Baik, sebelum kita sapa-sapa rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza Andria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait cuaca di wilayah Aceh hari ini.
2: Baik, untuk perkiraan Aceh hari ini secara keseluruhan di pagi hari terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil, Seburus Alam, Kepulauan Banyak, dan Simelu, dan juga sebagian Aceh Besar. Sebagian kota Banda Aceh juga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari terpantau hampir secara keseluruhan wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah, Tenggara, dan Selatan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Kemudian untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri rata-rata bergerak dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri tadi kemarin hingga pukul 23 WIB tadi malam terpantau terdapat 23 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, di antaranya yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Loksmawe, Nagan Raya, dan Pidi. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik. Dan untuk pagi ini mungkin terkait dengan cuaca juga yang berpotensi hujan tadi Bang ya, dan juga kondisi titik panasnya masih ada begitu. Mungkin himbauannya terakhir Bang untuk kondisi cuaca di beberapa hari kebelakangan hingga hari ini.
2: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi tiba-tiba. Dikarenakan beberapa hari ini cuaca bisa cukup panas namun tiba-tiba dapat terjadi hujan. Maka dari itu masyarakat agar selalu memantau kanal informasi BMKG, baik itu website, aplikasi ataupun sosial media. Dan kemudian apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, masyarakat agar menghindari wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi bencana. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi ataupun penanggulangan bencana.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Niza Andri atas laporan cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blamintang Aceh Besar, Muhammad Niza Andria. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan ragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita telah tersambung bersama rekan dari Melabuh, Bung Fadil, yang akan memandu Kabar Aceh pagi ini. Silakan, Bung Fadil.
3: Terima kasih Bung Rifki untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, apakah rekan-rekan Sekarwil 17 bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
1: Jelas Bang.
3: Oke, Fadil lanjutkan ya. Terima kasih Bang Rifki untuk tadinya untuk sudah menghadirkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Kamis 10 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini akan kami hadirkan program Kabar Aceh. Seluruh informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa terlebih dahulu dari Sabang nih, ada Kak Lisa. Sudah lama tak berjumpa dengan Kak Lisa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya.
3: Sudah lama Kak Lisa ya, nggak pernah jumpa ya.
4: Iya, kalau pemain pagi biasanya sama Nanda dan sama Banda Aceh.
3: Iya.
4: Kalau Banda Aceh Bang Dimas biasanya. Bang Rifki aja jarang ya.
3: Jarang
4: apalagi ya. Sama Bang Fadil ya, betul. Biasanya kami kalau pagi sama Bang Rano.
3: Oh, sama Bang Rano ya. Iya, sehat Kak Lisa di kesempatan pagi hari ini?
4: Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat juga. Cuaca juga matahari tampak cerah tapi ada mendungnya gitu.
3: Ada informasi yang ingin dibagikan di program Kabar Aceh, silakan Kak Lisa.
4: Baik, karena keterbatasan waktu juga saya coba hadirkan satu saja informasi dari Sabang ya, mengenai traktor bantuan kementerian sudah kembali ke Sabang setelah beberapa waktu kemarin pesiar ke Aceh Besar ya. Dua unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sebelumnya diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar kini sudah kembali ke Kota Sabang. Kedua traktor ini terpantau sudah berada di ruang kardek KMP Aceh Hebat 2 saat kembali kapal berlayar dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan kemarin ya. Rabu 9 September 2026. Sudah diberitakan sebelumnya bahwa dua traktor ini diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk mendukung kegiatan kelompok tani dalam program ketahanan pangan. Dua unit alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian yang bersumber dari APBN tahun 2024. Nah, di Sabang sendiri bantuan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan kepada Organisasi Tani Merdeka pada 29 Oktober 2025, hampir setahun yang lalu. Kemudian traktor ini diserahkan kepada kelompok tani Setia Kawan di Gampung Payasenara dan kelompok tani di Gampung Balohan. Nah, dalam hal ini juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengaku sudah mendengar informasi mengenai keberadaan traktor tersebut yang pesiar ke Aceh Besar, tapi ia belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya, karena ternyata baru menjabat kurang lebih satu minggu. Nah, itu dia satu informasi saja dari Sabang.
3: Baik, terima kasih Kak Lisa, walaupun sempat mudik akhirnya balik lagi
4: Kak. Balik lagi ke tempatnya.
3: Dan traktornya. Terima kasih Kak Lisa atas informasinya dari Sabang. Kita akan beralih ke RRI Banda Aceh nih dengan Mbak Rifki yang tadinya sudah memandu untuk memberikan informasi tentang cuaca di wilayah Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rifki.
1: Baik, waalaikumsalam Bang Fadil.
3: Luar biasa, cerah sepertinya di Banda Aceh Bang ya.
1: Cerah terlihat di layar nih Bang, kalau di depan layar. Di depan layar agak mendung nih, sama mirip-mirip Sabang juga nih Bang.
3: Sama ya, tapi sepertinya cuaca di kesempatan pagi hari ini sepertinya hampir sama semua di seluruh Aceh ya.
1: Ya, seperti yang diberitakan, disampaikan oleh Bang Niza tadi juga ya.
3: Silakan Mbak Rifki untuk satu informasinya dari Banda Aceh.
1: Baik, Bung Fadil dan juga rekan Korul 17 serta pendengar dimanapun berada, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin ya terjadi angin kencang yang diduga menyerupai puting beliung ini menerjang Kampung Baru, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dari peristiwa ini mengakibatkan seluruh bagian atap salah satu rumah warga terhempas angin hingga mengalami kerusakan parah ya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan rumah yang terdampak tersebut milik Merilda berusia 38 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Nah, Ridwan menyebutkan saat musibah itu terjadi pemilik rumah sedang berada di dalam dan menyaksikan langsung peristiwa itu ya. Menurut kesaksiannya angin kencang datang secara spontan sehingga seluruh bagian atap rumah dengan cepat terlepas dan beterbangan. Nah, mendapatkan informasi itu, personil damkar BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan proses pembersihan pun turut melibatkan personel BPBD bersama anggota Polsek, Koramil, serta masyarakat setempat. BPBD Aceh Besar bersama unsur terkait juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama saat angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Itu dia Bung Fadil, satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya ke tetangga ya di Aceh Besar.
3: Terima kasih Bang Rifki untuk informasinya. Kita langsung saja karena memang waktu sangat terbatas, dari Kota Banda Aceh kita beralih ke wilayah Timur Utara Aceh. Ada Kak Nanda di RRI Loksemawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Gimana cuacanya di Loksemawe hari ini Kak?
5: Cuaca Loksemawe hari ini masih berawan tampaknya ya, di luar sana masih sejuk-sejuk dan belum ada arah ke bakalan cerah sih, kayaknya bakal mendung. Tapi kita belum tahu lagi ya, karena kita sering di PHP nih sama cuaca.
3: Semoga hari ini turun hujan menjadi keberkahan bagi kita semua Kak ya.
5: Amin, amin.
3: Silakan Kak Nanda, mungkin ada informasi yang ingin dibagikan di Kabar Aceh.
5: Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa. Mudah-mudahan ada UKW lagi ya biar kita bisa ketemu. Dan juga Kak Nur di Takengon dan dari Singkil tampaknya belum hadir. Dan satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Loksemawe ini terkait dengan 8 bulan tidak melayani pasien BPJS, seratusan pegawai Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Loksemawe dirumahkan. Dan informasi selengkapnya, Rumah Sakit Umum RSU Kasih Ibu Loksemawe hingga kini belum dapat melayani pasien BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2026 atau lebih dari 8 bulan. Terhentinya pelayanan pasien BPJS Kesehatan terjadi karena belum berlanjutnya kerjasama antara RSU Kasih Ibu dan juga BPJS Kesehatan. Dampak penghentian kerjasama tersebut juga dirasakan para pegawai rumah sakit. Pihak RSU Kasih Ibu terpaksa merumahkan seratusan karyawan, baik itu tenaga medis maupun tenaga non-medis. Dan Humas RSU Kasih Ibu Nurdin membenarkan kondisi tersebut. Dan menurutnya memang saat ini pihak rumah sakit belum bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan maupun JKA. Dikarenakan sejak 1 Januari hingga saat ini belum adanya kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam audit ditemukan sejumlah persoalan yang kemudian diminta untuk diperbaiki dan diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Dan menurut Nurdin, pihak rumah sakit Kasih Ibu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, termasuk melakukan peningkatan fasilitas sesuai arahan dari Wali Kota Loksemawe. Dan setelah menyelesaikan berbagai rekomendasi, pihak RSU Kasih Ibu kembali mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada April 2026. Namun hingga September 2026, permohonan tersebut belum mendapat persetujuan. Dan tidak beroperasinya layanan BPJS di RSU Kasih Ibu juga berdampak terhadap tenaga kerja dan seratusan pegawai rumah sakit telah dirumahkan akibat kondisi tersebut. Itu dia satu informasi dari Kota Loksemawe yang dapat Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
3: Baik, terima kasih Kak Nanda atas satu informasinya. Dari Loksemawe kita beralih ke Takengon, ada Kak Nur Hasanah di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil dan rekan-rekan.
3: Bagaimana cuaca di Takengon, apakah sama dengan di seluruh wilayah Aceh nih Kak?
6: Kebetulan Takengon kayaknya agak beda untuk pagi ini, kalau yang lain agak beda. Mendung-mendung gitu ya. Takengon alhamdulillah cerah sekali di luar sana.
3: Luar biasa, berarti ini memang beda di Takengon sendiri Kak ya.
6: Iya, kadang-kadang di luarnya cerah, di sini yang hujan gitu Bang ya.
3: Iya. Kita singkat saja Kak, mungkin ada satu informasi yang ingin dibagikan untuk Kabar Aceh di siar ini, silakan Kak Nur.
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, walaupun pagi ini mungkin sampai siang itu bakal cerah untuk wilayah Tengah Aceh, Takengon, Benar Meriah dan sekitarnya. Tapi tadi pagi juga disampaikan oleh Bang Liza ya di Info Cuaca Pro 1 RRI Takengon, ada potensi hujan ringan hingga lebat yang tentunya itu bisa terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor. Dan berkaitan dengan dampak dari potensi hujan yang cukup deras juga ya di berbagai wilayah Aceh, ini salah satunya hujan deras picu longsor dan banjir lumpur di Gayuluwes. Dan setidaknya ada 8 titik longsor di ruas Blangkejeren, Kota Cane, Gayuluwes. Hujan juga menyebabkan banjir lumpur yang berdampak pada 17 rumah warga di Kecamatan Putri Betung, Rabu 9 September 2026 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gayuluwes sejak Selasa 8 September 2026. 8 titik longsoran tersebar di Tetumpun, Tangsaran, Begadi 4, Meloak Sepakat, dan juga Durin Daun. 2 titik longsoran lainnya berada di kawasan Titi Maut, sementara 1 titik longsoran terdapat di kawasan Air Panas, dan BPBD Gayuluwes juga telah berkoordinasi dengan pelaksana pembuat komitmen BPJN, sehingga laporan diterima 4 titik longsoran telah berhasil dibersihkan dan tertangani. Informasi lainnya ini berkaitan dengan Polres Bener Meriah yang juga turut menghimbau masyarakat waspada menghadapi curah hujan tinggi, di mana setidaknya himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Ya, karena memang hujan deras beberapa hari kebelakang, walaupun nggak sepanjang hari ya, tapi di sore, siang, sore atau malam di wilayah Tengah Aceh ini bahkan menyebabkan ada jembatan terputus di Kampung Rusip, di Kecamatan Rusip, dan mungkin daerah-daerah lain yang juga mengalami genangan serta longsor. Mungkin itu sih untuk 2 informasi ya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
3: Baik, terima kasih Kak Nur di Takengon. Dari RRI Takengon kita beralih ke Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI Singkil nih.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Ya, apa kabarnya Bang, sehat?
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
7: Iya, untuk kabar pagi hari ini alhamdulillah sehat ya. Untuk kabar cuaca di Aceh Singkil saat ini kurang kondusif ya dari malam kemarin, di mana hujan lebat disertai petir. Dan juga mohon maaf, kami baru bergabung dikarenakan terjadi beberapa kali pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya jaringan internet kami, seperti itu.
3: Ya. Silakan Bang, untuk informasi dari Singkil di Kabar Aceh edisi hari ini Bang, silakan.
7: Baik Bang Fadil, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi, yaitu mengenai tentang korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Ya, puluhan ibu-ibu yang mewakili warga terdampak bencana banjir dari beberapa desa kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti silang pelaksanaan ziarah dan upacara tabur bunga yang dilaksanakan langsung bertempat di makam pahlawan kota Banda Aceh. Dan saat ini kami telah terhubung bersama reporter RRI Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri. Silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih kepada rekan penyiar di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, di mana saja Anda berada, saat ini kami menyiarkan siaran langsung ziarah dan tabur bunga dalam rangka hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang berpusat di Taman Makam Pahlawan Atuk Pahlawan, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh. Dan saat ini sedang dilakukan persiapan mulai dari kesiapan barisan, untuk selanjutnya akan dilaksanakan upacara ziarah dan bertindak sebagai pembina upacara, yakni Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain. Dan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RRI. Dan ziarah kubur ini juga digelar di seluruh RRI se-Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan. Adapun pendengar, terdapat 300-an makam yang berada di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh yang berlokasi di Kampung Atuk Pahlawan Banda Aceh ini, tidak hanya dari kalangan muslim tapi juga para pahlawan dari non muslim. Dan ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, cuaca di kawasan ini juga terpantau cukup baik sehingga dipastikan pelaksanaan upacara akan berlangsung dengan tertib dan aman. Dan pendengar, untuk mengetahui sisi lain dari pelaksanaan upacara ini, berikut akan kita dengarkan pandangan mata dari reporter Mahfud Taher.
2: Ya, baik, rekam Sisi Maulidia Putri, terima kasih banyak saudara. Masih dalam suasana persiapan untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Kampung Periti ini. Kami masih melihat rekan-rekan masih bersiap-siap dengan itu barisan yang nantinya juga akan melaksanakan prosesi upacara tabur bunga yang merupakan salah satu rangkaian dari HUT RRI ke-81 tahun 2026. Seperti yang sudah dikemukakan rekan Tisi Maulidia Putri tadi, bahwa memang cuaca agak mendung karena dari pagi tadi sempat Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya diguyur hujan, namun tidak begitu berpengaruh saudara terhadap pelaksanaan prosesi upacara tabur bunga yang akan dilaksanakan oleh RRI Banda Aceh di kawasan Taman Makam Pahlawan Desa Teniti ini. Dan seperti yang dituturkan tadi, bahwa memang 300-an makam terletak di kawasan Taman Makam Pahlawan ini, dan beberapa waktu lalu juga sudah dibersihkan oleh para rekan yang nantinya sejumlah makam akan dituju oleh RRI Banda Aceh. Baik, sekilas dulu laporan kami, kami kembali ke TV terlebih dahulu.
1: Baik pendengar, adapun peserta upacara peringatan HUT RRI dengan melaksanakan ziarah dan tabur bunga ini adalah angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh beserta anggota Dharma Wanita Persatuan RRI, dan sesaat lagi pembina upacara yakni Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain akan bergabung bersama peserta upacara lainnya untuk melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Atuk Pahlawan, Kecamatan Baitturahman. Adapun nantinya juga akan dilakukan peletakan karangan bunga dan penaburan bunga secara simbolis ke beberapa makam yang ada di lokasi ini. Terpantau pendengar, makam Taman Makam Pahlawan ini terlihat cukup bersih, rapi. Dan memang ini berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Aceh untuk pemeliharaan dan penjagaannya. Adapun pendengar, setiap tahunnya kegiatan ini merupakan agenda rutin dari RRI Banda Aceh untuk melaksanakan ziarah dan tabur bunga dalam rangka HUT RRI. Adapun peserta upacara yang terdiri dari angkasawan, angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan seragam korpri, dan untuk pria lengkap dengan peci sebagai pertanda bahwa upacara ini akan berlangsung khidmat. Dan saat ini pembawa acara sudah memulai rangkaian dari tata tertib pelaksanaan upacara, ziarah dan tabur bunga dalam rangka HUT RRI ke-81. Dan saat ini pendengar, pembina upacara sudah bergerak memasuki lapangan upacara.

Dan pendengar, saat ini pemimpin upacara yakni Iqbal sedang mendampingi pembina upacara Muhsin Zain bergerak menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk memimpin jalannya upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka HUT RRI ke-81. Dan saat ini pembina upacara yakni Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain sudah berada di tempat dan akan dilanjutkan dengan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.

0: Dan pendengar, saat ini pemimpin upacara akan menyampaikan laporannya.
1: Laksanakan.
0: Dan pendengar, pemimpin upacara yakni Irfan sudah kembali ke tempat usai menyampaikan laporannya kepada pembina upacara yakni Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain. Dan tentunya seluruh rangkaian akan
2: penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin upacara.
3: Pada arwah pahlawan, hormat, berat, tegak, berat.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
1: Mengheningkan cipta untuk mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan kusuma bangsa dan juga khususnya untuk angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang telah mendahului. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Peletakan karangan bunga oleh pembina upacara.
2: Dan pendengar akan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh pembina upacara yakni Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Dan saat ini pembina upacara sudah bergerak untuk melakukan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan. Karangan bunga ini juga berisikan peringatan HUT RRI ke-81. Dan saat ini peletakan karangan bunga sedang dilakukan oleh pembina upacara yang nantinya akan dilanjutkan dengan penaburan bunga langsung ke makam pahlawan. Dan prosesi peletakan karangan bunga sudah dilakukan oleh pembina upacara dan saat ini pembina upacara sudah bergerak kembali ke tempat semula. Dan sesaat lagi akan sama-sama kita ikuti pembacaan doa untuk mengharapkan keberkahan.
1: Pembacaan doa.
2: Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan doa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di tempat yang penuh dengan nilai perjuangan ini untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan para pahlawan kami. Terimalah amal ibadah dan pengorbanan mereka. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, berikanlah kami, keluarga besar Radio Republik Indonesia, kekuatan, ketulusan, dan keikhlasan untuk meneruskan semangat perjuangan dan pengabdian para pendahulu kami. Karuniakanlah kepada bangsa dan negara kami kedamaian, persatuan, keselamatan, dan kemajuan bagi negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, terimalah doa dan penghormatan kami kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Semoga segala perjuangan dan pengorbanan mereka senantiasa menjadi inspirasi bagi kami untuk meneruskan pengabdian kepada bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Dengan demikian baru saja kita dengarkan bersama pembacaan doa.
1: Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin upacara.
4: Pada arwah pahlawan, hormat, berit, tegap.
1: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.

0: Bubarkan, lanjutkan ke acara selanjutnya.
1: Pelaku komandan upacara sudah kembali ke tempat. Sementara pemimpin upacara tadi sudah kita dengarkan melanjutkan ataupun menginstruksikan melanjutkan upacara prosesi upacara penaburan bunga nantinya juga akan
2: penaburan bunga oleh pembina upacara dan ketua Dharma Wanita Persatuan Radio Republik Indonesia Banda Aceh didampingi oleh Kabak TU dan ketua tim.
3: Barisan, bar, jalan.

1994 1960 an menggantikan Ali Hasmi. Beliau juga lahir di Bakungan pada 16 Agustus 1994. Sementara karir militernya adalah TNI Angkatan Darat. Kemudian pangkat terakhir adalah Brigadir Jenderal TNI dari Satuan Infanteri. Untuk selanjutnya, kami melihat saudara Akasawan dan Akasawati yang ada di Banda Aceh, tentu di LED juga dengan lagu wajib kebangsaan atau lagu nasional. Itu sering dengan penaburan bunga yang dilakukan di dua makam ini. Sementara satu lagi, saudara, makam yang ditaburi bunga untuk kesempatan kali ini adalah Teuku Johan, kelahiran 1 Agustus 1937, dan meninggal pada 10 Mei 2001 adalah Wakil Gubernur Aceh periode 1988-1993. Ia adalah wakil dari Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan pernah juga menjabat sebagai Ketua DPR Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1997 hingga 1999. Dapat kami informasikan juga

Saat ini masih berlangsung prosesi tabur bunga yang dilakukan oleh angkatawan-angkatawati RRI Banda Aceh dan dipimpin langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Dan pendengar, tentunya ini merupakan bagian dari penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk masih berdirinya RRI Banda Aceh sebagai lembaga penyiaran publik. Dan pendengar, setelah upacara ziarah dan tabur bunga ini, pada 11 September besok akan dilaksanakan hari puncak peringatan HUT RRI ke-81. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari jalan sehat, bakti sosial, dan sebagainya. Demikian siaran langsung dari Taman Makam Pahlawan Aceh yang berlokasi di Kampung Atuk Pahlawan Banda Aceh. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja telah Anda ikuti pelaksanaan ziarah dan upacara tabur bunga yang langsung dilaksanakan di Makam Pahlawan Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh Kepsta RRI Banda Aceh, Muhsinzin SE, dan juga seluruh angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh. Baik pendengar, kini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh FM 97,7 MHz. Akan kami hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Wakil Gubernur Aceh Fathullah menyatakan bahwa upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana atau dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan cukup baik. Fathullah menyampaikan selain bersama Balai Kementerian PU, pihaknya juga berkoordinasi dengan Satgas Jembatan. Terdapat 443 jembatan yang dibangun dan hampir 300 titik telah selesai dibangun. Kemudian yang melanjutkan terkait pemulihan jalan dan irigasi, semuanya juga sedang berproses di lapangan dan ini membutuhkan waktu penyelesaiannya. Fathullah menyadari bahwa masyarakat Aceh saat ini masih banyak yang mengeluhkan kondisi di lapangan, tetapi penanganan terus dilakukan secara baik. Ya, pendengar, ia mengatakan rehab rekon di Aceh ini dikerjakan dalam masa waktu 3 tahun, mulai dari 2026 hingga 2028 dan akan terus berproses. Di sisi lain, sebagai upaya pemulihan Aceh, Fathullah juga menginstruksikan kepada daerah penerima anggaran transfer ke daerah dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian. Dan mendengar untuk diketahui, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh untuk 2026 mencapai 25,65 triliun rupiah. Dana tersebut 92%-nya atau 24 triliun rupiah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian atau lembaga. Sedangkan sisanya 1.652 triliun rupiah berada di bawah kewenangan pemerintah. Masuk kami 1,652 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh dan kabupaten kota melalui TKAD. Pembagiannya sekitar 828 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan 827 miliar untuk kabupaten kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sobrengar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri UIN Arandiri Banda Aceh dan Kesmenesia dan Ruwanita Indonesia menjajaki kerjasama untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang kesehatan jiwa. Dengan Fakultas Psikologi UIN Arandiri, Profesor Dr. Muslim dalam pertemuan secara daring di Darussalam kemarin menyampaikan penjajakan tersebut membuka peluang bagi fakultas untuk memperluas kerjasama akademik hingga ke tingkat internasional. Ia menjelaskan pendengar kedua lembaga tersebut memiliki jaringan dan pengalaman dalam isu kesehatan mental masyarakat Indonesia di luar negeri. Kesmenesia menghimpun tenaga kesehatan mental asal Indonesia yang bekerja di Eropa termasuk psikolog dan perawat jiwa. Adapun Ruwanita Indonesia bergerak dalam pendampingan dan pemberian dukungan sosial bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, terutama perempuan. Menurut Muslim, sejumlah program sudah dibicarakan dalam pertemuan tersebut, diantaranya studi banding, kuliah pakar dengan menghadirkan praktisi kesehatan jiwa dari luar negeri, serta pelatihan psychological first aid untuk mahasiswa dan dosen. Yang mengatakan kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi bagian yang dijajaki. Fakultas Psikologi juga membuka kemungkinan melibatkan organisasi mahasiswa dalam kegiatan bersama dengan kedua lembaga tersebut. Yang mendengar Ketua Himpunan Psikologi Indonesia HIPSI Wilayah Aceh, Dr. Barmawi sangat mendukung penjajakan kerjasama tersebut, khususnya dalam memastikan standar keilmuan dan etika profesi psikolog tetap terjaga.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh. Sebanyak 20 nazir atau pengelola tanah wakaf menerima sertifikat tanah wakaf dalam program percepatan sertifikasi yang digagas Kejaksaan Negeri Aceh Besar bersama Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Badan Pertanahan Nasional BPN Aceh Besar, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Baitul Mal. Ya, pendengar, penyerahan sertifikat berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Janto kemarin. Wakil Bupati Aceh Besar Syukri Ajalil, Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mukti, Kepala BPN Aceh Besar Ramlan, serta sejumlah pejabat terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ya, Kepala Kantor Kemenang Aceh Besar Haji Saifuddin SE mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Aceh Besar dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf. Menurutnya, sertifikat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi langkah untuk menjaga aset keagamaan yang berada di tengah masyarakat. Saifuddin mengatakan hingga saat ini sebanyak 31 sertifikat tanah wakaf telah diserahkan dari target 150 sertifikat yang ditetapkan untuk tahun ini. Ia mengingatkan para nazir agar sertifikat yang telah diterima tidak sekedar disimpan atau menjadi pajangan. Tanah wakaf selanjutnya perlu dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

0: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.
1: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
2: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
1: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
2: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
1: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
3: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
4: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Ya, saudara pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin SPD MSP resmi menutup flash preference 2026 kemarin berlangsung tanggal 5 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.400 pelajar dari berbagai daerah di Aceh, mulai jenjang SD hingga SMA. Siswa-siswi mencetak prestasi melalui MOSA Olympiad Competition, MOSA School Debating Championship, Cerdas Cermat MIPA Inggris, dan banyak cabang lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin SPD MSP mengatakan flash menjadi ruang yang positif bagi pelajar. Ia mengatakan generasi sekarang membutuhkan anak-anak muda yang bukan hanya mampu memahami dan menguasai pengetahuan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan, karya, dan solusi. Karena itu kegiatan seperti flash penting untuk membuka ruang kreativitas dan daya kompetitif anak-anak. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Besar Ahmad Fazil SPD MPD mengapresiasi flash sebagai wadah pengembangan kompetensi dan kepercayaan diri pelajar. Sementara itu Kepala Seman Modal Bangsa Dr. Sofian MPD juga menyampaikan apresiasi kepada peserta dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Ya, pendengar, Flash Preference 2026 turut memberikan golden ticket pada bidang tertentu untuk mengikuti seleksi penerimaan calon siswa tanpa tes tulis. Penutupan Flash mengakhiri rangkaian kompetisi sekaligus momentum bagi para pelajar untuk lebih berprestasi.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Saudara pendengar, hujan deras memicu 8 titik longsor di ruas Blangke Jren, Kota Cane, Goyolues. Hujan juga menyebabkan banjir lumpur yang berdampak pada 17 rumah warga di Kecamatan Putri Betung kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Goyolues sejak Selasa 8 September 2026 lalu. 8 titik longsoran tersebar di Tetumpun, Tangsaran, Begadi 4, Meloak, Sepakat, dan Durin Daun. 2 titik longsoran lainnya berada di kawasan Titi Maut, sementara 1 titik longsoran terdapat di kawasan Air Panas. BPBD Goyolues telah berkoordinasi dengan pelaksana pembuat komitmen BPJN. Hingga laporan diterima, 4 titik longsoran telah berhasil dibersihkan dan tertangani. Penanganan 4 titik lainnya masih dikoordinasikan dengan pihak terkait. Pengerahan alat berat dilakukan untuk mempercepat pembersihan material longsor di jalur tersebut. Selain longsor, pendengar, banjir lumpur terjadi di Dusun Air Panas, Desa Singahmulo. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Goyolues. Material lumpur menggenangi pemukiman dan berdampak pada 17 rumah warga ya. Tim di lapangan bersama TNI, Polri, dan masyarakat bergotong royong membersihkan material lumpur. Hingga laporan Pusdalops BPBD Goyolues diterima, tidak terdapat korban jiwa. Personel Pusdalops dan TRC BPBD terus melakukan pemantauan serta bersiaga 24 jam.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Ya, saudara pendengar, kepolisian Resor Polres Bener Meriah Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya curah hujan di wilayah setempat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Melalui imbauan bertajuk Himbauan Waspada Curah Hujan Tinggi, Polres Bener Meriah mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati serta mengutamakan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Masyarakat diminta memastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat agar aliran air tetap lancar. Selain itu, warga juga diingatkan untuk mewaspadai potensi banjir, genangan air, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tersebut. Saat hujan disertai angin kencang, masyarakat juga diimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun baliho karena dapat membahayakan keselamatan akibat risiko tumbang ataupun roboh. Ya, Polres Bener Meriah turut mengingatkan masyarakat agar memeriksa instalasi listrik di rumah dan menjauhkannya dari genangan air. Aktivitas di luar rumah juga sebaiknya dikurangi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Ya, untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca melalui sumber resmi dan pihak yang berwenang.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi momentum bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Sabang untuk memperkuat fondasi pembinaan olahraga daerah. Tidak hanya mengejar prestasi, pembinaan diarahkan sejak usia dini dengan menjaring potensi atlet dari sekolah hingga gampung. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang Abdullah SI mengatakan penjaringan bibit atlet akan dilakukan melalui sejumlah kompetisi olahraga, diantaranya turnamen antar pelajar dan antar gampung. 5 cabang olahraga menjadi prioritas, yakni bola voli, sepak bola, atletik, pencaksilat, dan dayung. Ya pendengar, di sisi lain, Dispora Sabang juga memberi perhatian pada ketersediaan sarana olahraga. Tahun ini revitalisasi sejumlah fasilitas termasuk gelanggang olahraga atau GOR dan lapangan olahraga di Gampung menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pengembangan olahraga juga diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata. Abdullah mengatakan karakter geografis dan potensi alam Sabang membuka peluang besar bagi pengembangan sport tourism. Dispora akan mendorong pelaksanaan kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional sehingga kehadiran atlet dan peserta dari luar daerah dapat sekaligus mendatangkan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Soal pendengar, 5 atlet panjat tebing Indonesia bertolak menuju negara Tiongkok untuk mengikuti kompetisi World Climbing Series. Pada para atlet nasional tersebut akan bersaing pada nomor speed dalam kejuaraan yang berlangsung di Guiyang. Rombongan kontingen Indonesia dijadwalkan bertolak dari tanah air kemarin dan pelaksanaan World Climbing Series di Tiongkok akan bergulir resmi mulai tanggal 11 hingga 13 September 2026. Tim panjat tebing Indonesia mengirimkan 2 atlet putra dan 3 atlet putri ke ajang internasional tersebut. 2 perwakilan putra Indonesia yang bertanding adalah Antasyafi Robi Al-Hilmi serta sosok Rahar Jati Nur Samsa. 3 atlet putri yang dikirim meliputi Berdigna Devi Surya, Rajiah Salsabila serta atlet bernama Kadek Adi Asih. Seluruh pemanjat tebing nomor speed tersebut diharapkan mampu menjaga performa terbaik mereka sepanjang kejuaraan berlangsung. Ya, pendengar, head coach Galar Pandu Asmoro mengungkapkan bahwa keberangkatan atlet ini juga menjadi persiapan Asian Games. Galar berharap seluruh atlet mampu memberikan performa terbaik dan meraih hasil memuaskan dalam kompetisi tersebut. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aries Susanti Rahayu menyatakan ajang ini menjadi peringkat dunia atlet tanah air. Nomor yang dilombakan meliputi speed perorangan putra putri serta speed relay campuran putra dan putri. Ya, mendengar, itu dia satu informasi terakhir terkait 5 atlet panjat tebing Indonesia ikuti seri dunia di Tiongkok. Kiranya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali untuk hari ini edisi Kamis 10 September 2026. Saya Putra bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya pendengar, untuk tadi baru saja rekan saya Badral Rifki yang menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10. Dan berbagai informasi juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan juga lagu-lagu hiburan juga akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, mengawali jumpa kita untuk siang hari ini, kita coba lagu dari vokalnya Samson, ya, judul lagunya Tak Bisa Memiliki. Akan kami awali jumpa kita untuk siang hari ini. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di FM 97,7 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, selalu dengar sebuah lagu dari vokalnya Santi Okasih dan sudah mengantarkan waktu kita juga ke pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya Seventeen, ada judul lagunya itu Lelaki Hebat, akan kami hadirkan untuk Anda dan akan kami suguhkan juga ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas tentunya untuk pagi menjelang siang hari ini. Baik pendengar, tapi kami akan bacakan satu informasi yang akan kami informasikan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini, yaitu staf khusus gubernur terima aduan sawah rusak pasca bencana di Aceh. Staf khusus gubernur Aceh, Junaid

0: Didi menerima aduan masyarakat terkait lahan sawah yang belum direhabilitasi pasca bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten. Aduan tersebut disertai dokumentasi lapangan awal September 2026. Dokumentasi itu memperlihatkan kondisi sawah yang mengering, ditumbuhi semak belukar, serta saluran irigasi yang tertimbun material banjir. Kondisi ini masih memerlukan penanganan lanjutan di lapangan. Aduan berasal dari beberapa wilayah yaitu Gampung Matang, Seping, dan Gampung Tanjung Ganteng, Gampung Tanjung Genteng ya, di Kabupaten Aceh Tamiang, ya. Gampung Ring Blang di Pidijaya, Titi Baruh di Aceh Timur, hingga Gampung Gelanggang Panah di Birun. Kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan lanjutan. Laporan ini sudah kami teruskan kepada Gubernur serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan kami juga berharap percepatan penanganan ini benar-benar menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan petani. Banyak lahan yang sudah tidak bisa ditanami sejak bencana terjadi. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami mendorong agar seluruh pihak mempercepat penanganan di lapangan. Kemudian Gubernur juga meminta seluruh sumber daya dikerahkan serta kolaborasi diperkuat dengan pemerintah kabupaten atau kota, TNI, dan kelompok tani. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Selain itu, Gubernur juga mengarahkan pengiriman surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR atau BPN. Kementerian Pertanian diminta melakukan kajian cepat perhitungan biaya per hektar. Sementara Kementerian ATR atau BPN diminta membantu identifikasi dan pemetaan batas lahan yang sudah tidak terlihat. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat sekitar 16.276 hektar sawah rusak berat masih menunggu penanganan. Sementara itu 40.852 hektar sawah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai ditangani pada 2026.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk Land.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Selamat pagi pun Anda berada. Nanti kita nantikan ya pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Ya, masih ada waktu untuk kita dengarkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di 15 menit ke depan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang mendengarkan semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selalu dengar dimanapun Anda berada, semua lagu terakhir yang kita dengarkan di siang hari ini dari vokalnya Romeo, Kenanglah. Dan sambil kita menunggu dari Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga di pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar dari studio Komcang, selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioč diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita

0: Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 26-76-62 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
1: And I was able to reset and somehow get out of that one.
0: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Ardianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup cepat sejauh itu. Gimana sih? Ya, pastinya tenang. Ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim itu tepat. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan

tujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasarib memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

0: ombak tangai 11 September 2026.
1: Allah.
0: Tepat hai rakan, tenang lam hati. Sabi di udara, tanya merakan, ikat ke

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
4: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
3: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
5: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
3: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
4: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
5: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: meninggalkan.
1: Baik, selalu pendengar dimanapun Anda berada, untuk kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur nanti di siang hari ini. Pendengar, kita informasikan waktunya di pukul 12 siang lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ada beberapa lagu lagi yang kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti lagu-lagu bernuansa islami akan kami persembahkan ke ruang negara Anda. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Baik, saudara mendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur di siang hari ini pada pukul 12 siang lebih 36 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebuah lagu dari Tulus, Ruang Sendiri, merupakan lagu di akhir jumpa kita terlebih dahulu untuk siang hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan nanti dikumandangkannya azan zuhur, kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Nanti kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk Anda di siang hari ini. Baik, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita dengarkan di kumandangannya azan zuhur untuk siang hari ini. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita semua terima Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, dan sebelum nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan warta berita daerah tuh siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Sari berita. Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli sampai dengan Agustus 2026. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil penangkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Direktorat Riserse Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
3: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
2: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
3: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya, ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
2: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Molizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA, tetapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
5: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana, kemarin TKD, hari ini DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas, sehingga ini terus bisa terpantau dengan baik.
4: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Republik Indonesia akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
6: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
8: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
9: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
8: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
10: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
8: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Mendengarkan sebuah lagu dari vokalnya Melly Goeslaw, Terlanjur Sayang, dan mengantar waktu kita ke pukul 13:44 waktu Indonesia Barat. Siapa terima kasih pertama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, berikan hati setelah dari vokalnya Rem Laudi. Hampir susah kita bicara ya. Rem Laudi dengan judul lagunya itu yaitu Komang ya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

Sehari ini cinta tapi gengsi yang sudah kita dengar sama-sama mendengar di siang hari ini mendengar dan sudah membawakan waktu kita juga ke pukul 13.57 menit waktu Indonesia bagian barat. Nanti setelah ini mendengar kami akan mendengarkan darinya Poppy Mercury. Oh, kalau Poppy Mercury sepertinya tidak masuk nih lagu ini sepertinya ya. Kita akan hadirkan coba dari 5 menit ya, selamat tinggal. Kami persembahkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini tentunya di Bro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: Baik, pendengar, lagu dari Salon Shepherd ya, Sepia, sudah kita dengarkan sama-sama di siang hari ini. Pendengar, informasi berikut kami sampaikan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh, LPPR RI, menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh pada hari Kamis hari ini, tanggal 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh, Muksin Zin, bertindak sebagai pembina upacara. Nah, usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh, Muksin Zin, juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului. Menurutnya, penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur, serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Ya, itu dia satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan berikut kami hadirkan kembali dengan lagu hiburan. Dan nanti juga berbagai informasi lain kami sampaikan ke pendengar Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu iklan yang berikut ini.
1: Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30.000 dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ini mungkin sedang ada informasi yang sangat penting kita sampaikan terkait dengan kebakaran ya di lahan ya sepertinya ya, di samping di jalan apa nih, Kampung Imperium ya, Jaya Baru Kota Banda Aceh. Kita langsung saja sudah ada mungkin di sana pendengar RRI kita yang ingin menginformasikan terkait dengan kejadian yang baru saja terjadi di kawasan Imperium. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bung Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, Bang Fadil, gimana kabarnya siang hari ini, Bang Fadil? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Fadil, jadi kan tadi kita dapat informasi juga nih tentang kebakaran lahan kosong ya?
1: Iya, lahan
0: nah,
1: kosong,
0: betul. Ini bisa disampaikan mungkin terjadinya di pukul berapa di lokasi ini, Bang Fadil?
1: Iya. Kejadiannya di awal sekitar jam 2 siang tadi. Jadi tetangga depan rumah saya bilang ada asap katanya kan. Setelah itu kami keluar, samping rumah kami memang lahan kosong, cuma ilalang begitu. Jadi dari sudut, dari kejauhan sudah nampak itu kan. Anginnya kencang langsung apa ke arah rumah kami begitu. Seketika kami pun menghubungi langsung pihak pemadam kebakaran.
0: Iya.
1: Dan saat ini api sudah merambat persis samping rumah saya di Jalan Jatuh, Lorong Tengkubilu. Jadi alhamdulillah pemadam sudah tiba dan segera melakukan pertolongan, melakukan penyiraman. Dan saat ini saya lihat sudah ada 3 unit mobil pemadam yang tiba di sini.
0: Oke. Okay. Iya, Bang Fadil, boleh tahu mungkin penyebabnya sedikit, apakah mungkin karena dengan cuaca kita saat ini mungkin dengan panas gini ya, ataupun ada penyebab lain?
1: Iya, saya kira karena faktor cuaca. Jadi kan lahan kita di sini kan dari luarnya kita lihat bagus warna hijau, tapi di bawahnya
0: iya, kering ya,
1: gitu kan? Iya, udang mudah terbakar gitu.
0: Untuk para pemadam sendiri masih di lokasi saat ini?
1: Masih.
0: Tapi api sudah mulai dipadamkan ya?
1: Sudah, apinya sudah padam, tetapi di bawah masih ada asap-asap. Kita harus pastikan asap-asap itu harus padam semuanya, jangan sampai nanti
0: iya, apinya betul
1: timbul kembali, begitu Bang.
0: Betul. Untuk lahan sendiri bisa tahu mungkin berapa meter ataupun mungkin 1 hektar atau gimana tuh di lahan di situ?
1: Luas sekali, lebih dari satu hektar,
0: Bang. Oke, baik, Bapak Adil. Mungkin ada yang informasi ingin disampaikan kembali, Bapak Adil?
1: Iya, kepada pendengar di mana berada, waspadai sekarang ini kan masih musim panas. Jadi waspadai, jangan membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu api. Juga dalam kondisi seperti ini kita jangan panik. Bila ada kejadian segera minta bantuan begitu.
0: Iya, baik. Yang penting jangan panik untuk biarpun sedang diupayakan dengan secara baik-baik ya mungkin ya oleh pemadam kebakaran untuk siang hari ini, Bang Fadil ya.
1: Iya.
0: Ya. Okay. Terima kasih Bang Fadil informasinya dan semoga saja untuk daerah rumah Bang Fadil dan di kawasan terdekat itu tidak terjadi hal yang sedemikian rupa kembali dan semoga saja bisa dipadamkan untuk siang hari ini. Baik, Bang Fadil, terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Lagi baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita wawancarai salah seorang warga ya yang kebakaran di samping rumahnya gitu ya, Bang Fadil, tadi di daerah Imperium ya. Ya, Jaya Baru Kota Banda Aceh ya. Semoga saja mungkin tidak ada korban jiwa untuk hari ini dan bisa dipadamkan api dengan semaksimal mungkin oleh pemadam kebakaran Kota Banda Aceh. Oke, baik pendengar, nanti kita dapat informasi lain lagi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga lagu-lagu hiburan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di berada berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan senang sekali di sore hari ini saya Dimas kembali bersama Anda. Kita di edisi Kamis 10 September 2026 dan tentu kebersamaan kita hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berakhir saat ini kami ajak Anda untuk kita ikuti Beranda Cita-Cita Nasional. Jadi hari ini dari RRI Makassar dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Terus ada juga RRI Nabire, inovasi petani muda. Berikutnya RRI Palu, petani muda harapan ketahanan pangan. Yang terakhir RRI Singaraja, ini dengan tema petani melon secara modern di greenhouse. Jadi nanti Anda akan dipandu oleh host atau presenter ada Dinda dan juga Dede Firdaus. Jadi saat ini mendengar kita ikuti Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti Beranda Cita-Cita Nasional.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, fungsional penyuluh pertanian Madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman
3: terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulu itu bahwa dia pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produk

0: Nah, kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai

0: gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
1: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
2: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
3: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
4: Beranda Astacita.
5: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
6: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
4: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu.
6: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
6: Tiga kabupaten.
7: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
4: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
8: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
4: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti
2: baik, kita cukupkan untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk sore hari ini, karena saat ini untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya telah tiba waktu sholat fardhu asar. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu asar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendambah

Aku tak bisa berpaling, merayu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Terima kasih pada Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saya sampaikan informasi terkait LPP RRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Antalas atau SBA pada hari Rabu kemarin 9 September 2026. Dan kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan sekaligus membuka peluang kerjasama antara kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran diterima langsung General Manager PT SBA R. Adi Santosa. Muhsin mengatakan RRI Banda Aceh ingin memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan PT SBA ke depannya. Dan sementara itu R. Adi Santosa menyambut baik kunjungan tersebut. Dan ia menilai RRI memiliki peran penting sebagai media penghubung perusahaan dengan masyarakat. Dan menurut Adi, RRI selama ini turut membantu PT SBA menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Dan dia berharap hubungan baik ini terus diperkuat melalui berbagai bentuk kolaborasi dan penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Hebat, itu dia informasi di sore hari ini. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang bersedia bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan juga saya kembali menghadirkan lagu pilihan untuk Anda. Juga saya sampaikan nanti tepat pukul 17 untuk dapat Anda ikuti warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 untuk edisi hari ini.
2: Banda Aceh sore ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Defad menghadiri rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Medan pada 9 September 2026. Dan rakor ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat Menteri IMT GT ke-32. Forum tersebut membahas penguatan kerjasama dan sinergi antar provinsi di Sumatera. Dalam pertemuan itu, para kepala daerah mendorong Sumatera menjadi satu kawasan dan satu kekuatan ekonomi. Wagub Aceh Defad menekankan pentingnya memperkuat konektivitas dan jaringan logistik antar daerah. Menurutnya, konektivitas dapat memperlancar arus barang dan manusia, sekaligus menekan biaya logistik. Defad juga mendorong pengembangan komoditas unggulan Aceh seperti kopi, nilam, sawit, kakao, padi, dan hortikultura. Komoditas tersebut diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan melalui hilirisasi. Selain itu, Sabang dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung perdagangan, logistik, dan pariwisata. Karena itu, konektivitas laut dan udara dari Sabang menuju pusat-pusat ekonomi Sumatera perlu terus diperkuat. Defad juga mengajak provinsi-provinsi di Sumatera memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, ketahanan pangan, kebencanaan, dan transformasi digital. Dan dia berharap kerjasama antar daerah semakin nyata sehingga Sumatera menjadi kawasan yang lebih terhubung, kompetitif, dan mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih sudah dengar dan ayo masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM dan masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Tanda waktu berjalan pukul 16.36 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini dengan cuaca yang begitu cerah masih ya, dan juga dengan angin yang tadi sempat angin kencang juga ya. Dan tentu kami mau untuk pendengar atau pengguna jalan untuk tetap waspada dan lebih hati-hati ketika melakukan perjalanan. Dan ya, di sini kami masih menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda pendengar. Tentu sampai nanti tepat pukul 17 yang kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 tentu pada edisi hari ini Kamis 10 September 2026.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: alas catku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh. Tuh dia balas lagi. Ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin. Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwe Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya peringatan H.O.R.N.A.S. Momentum wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberi manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
4: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: LPP RRI Banda Aceh terus memperkuat kerjasama dengan PT Solusi Bangun Andalas. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan dan peluang kerjasama kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran disambut langsung General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa dalam kunjungan tersebut. Muhsin Zain mengatakan kunjungan dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang penguatan kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan PT SBA. Sementara itu General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menyambut baik kunjungan jajaran RRI Banda Aceh. Menurutnya RRI memiliki peran penting sebagai media yang dapat menjadi jembatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.
5: Di kunjungan hari ini menurut kami sangat berarti bagi SBA karena pengalaman kami dari peristiwa waktu Semen kemarin kami dapat dukungan banyak dari RRI sehingga kami bisa membroadcast kondisi yang seutuhnya. Jadi alhamdulillah atas bantuan RRI masalah yang terjadi saat itu bisa terselesaikan.
1: Adi menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Ia juga berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, lintas 17 menuju RRI Loksmawe. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Loksmawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Loksmawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
7: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
6: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Loksmawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Loksmawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Loksmawe lintas 17 menuju Melabo. Peringati Hari Radio ke-81, LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
8: Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon, serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Malabo Teuku Aris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
9: Kita fokus tahun ini penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
8: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabuh di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Malabo Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Malabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tandogayo. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Subud untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
11: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita gunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik lahar longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita menggunakan.
10: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Saudara Bupati Gayo Lues terus berfokus jalankan program budidaya kopi, dan Bupati meminta kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfisarin.
12: Bupati Gailua Suhaidi

0: periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
2: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah, lebih banyak tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar ya yang sudah masuk ke tempat kita.
1: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
3: Kita Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam Haji Rosdi Bancin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subulus Salam. Koordinasi lintas instansi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Subulus Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian Jufrianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Dan di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
2: Ano Uti. Kamu sukses, Nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang
2: Ano,
3: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
2: Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berluka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Kotak, Masih Cinta. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 17.42 menit. Selamat sore tentunya untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1, dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan sore hari ini pendengar kami dimanapun berada masih dalam kondisi yang baik, tentunya masih selalu diberikan kesehatan dan juga masih bisa berkumpul bersama keluarganya dan tentu diberi kelancaran dalam segala aktivitas atau hal yang Anda lakukan. Ya, pendengar, selanjutnya saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda untuk menemani suasana sorenya agar lebih menyenangkan. Tentu sudah saya siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di sore ini.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syekh Muharram bersilaturahmi dengan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Aceh Besar pada hari Rabu 9 September 2026. Dan pertemuan berlangsung santai di salah satu warung kopi kawasan Lampu Nerut, Aceh Besar, dan suasana pertemuan berlangsung cair tanpa sekat birokrasi. Selama hampir 2 jam, keduanya membahas berbagai persoalan daerah, pembangunan, keterbukaan informasi, serta peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar mengatakan pihaknya siap membangun kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan media cyber dinilai memiliki tanggung jawab menyampaikan program dan kebijakan pemerintah secara informatif dan berimbang. Zulfikar juga menyampaikan kepengurusan SMSI Aceh Besar sedang dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan dikukuhkan secara resmi. Sementara itu, Bupati Muharram Idris menyambut baik kehadiran SMSI di Aceh Besar, dan ia menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Bupati juga mengingatkan media agar mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Media juga diminta tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax. Menurutnya, pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan, dan sebaliknya media membutuhkan keterbukaan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Dan pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan perusahaan media cyber.
1: Banda Aceh sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

KPK meninjau langsung gudang penyimpanan di seluruh provinsi setempat guna memastikan persediaan beras aman untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan di daerah. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika saat dihubungi di Banda Aceh hari ini yang mengatakan berdasarkan pemantauan langsung ke seluruh gudang milik Perum Bulog, persediaan beras yang ada yakni mencapai 64.845 ton, setara beras atau mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan di daerah setempat. Dan dia mengatakan penyaluran bantuan tersebut terus bergerak di seluruh kabupaten kota guna didistribusikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang ada di 23 kabupaten kota di Aceh. Dan dia menyebutkan total target penyaluran bantuan pangan di Aceh untuk alokasi 3 bulan sebesar 24.771.870 kilogram atau sekitar 24.771,87 ton. Menurutnya, pemantauan langsung ke gudang-gudang bulog tersebut juga bagian memastikan persediaan beras tersedia dengan cukup dalam memenuhi permintaan masyarakat, termasuk juga untuk kesiapsiagaan bencana. Pihaknya juga terus berharap kepada seluruh penerima manfaat tidak perlu khawatir karena seluruh jatah yang telah dialokasikan pemerintah akan diterima keluarga penerima manfaat dengan tepat waktu. Ya, berikan itu dia informasi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu religi sebelum nanti pada pukul 18.34 saya akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat.

Oke, para pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu religi di sore hari ini, dan selanjutnya sadarkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandar Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang sangat berkah ini, sambil kita menunggu waktu Isya, dan jangan kita lupakan niatnya i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengulang kaji sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka ورزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسسنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala ajma'in. Faslun fi bayani fadilati zikril maus. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan menyebut akan mati dan mengingatkan mati. Dalam pasal ini diterangkan kepada kita tentang kelebihan kita menyebut-nyebut akan mati dan mengingat-ingat tentang kematian, supaya bahwa diri kita sadar dan tidak tenggelam di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya kelebihan menyebut akan mati dan mengingatkan mati itu amat banyak. Sangat banyak diterangkan di dalam hadis-hadis.

Nanti yang ia memutuskan kesedapan hidup di dalam dunia. Rasulullah pesan dalam sebuah hadis, perbanyak olehmu menyebut akan mati. Mati tersebut dapat memutuskan kelezatan-kelezatan, kesedapan-kesedapan di dalam kutip katanya dalam dunianya. Menyo katanya kamati kabih mangan, kabih lazat. Menyo tak capai lazatnya dengan maksiat, tunggulah azab Allah. Menyo tak capai lazatnya dengan halal, maka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mati tersebut, kelezatan tersebut semuanya akan putus dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladum hana tingat kemati. Dalam lazatnya bisa mati. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan. Dumnalu makanan lazat di sinan tempat mati kata. Jadi kat ladum katanya hana ta tero pada pajuh mangat kinang penyakit secara adat hana trip katanya ka mati. Pada hakikat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annal bahaim ta'lamu minal mauti ma ta'lamun lama akaltum minha saminan." Artinya jikalau binatang itu mengetahui daripada mati barang yang kamu ketahui akan dia, nisya tiada kamu makan daripadanya akan minyak binatang-binatang tersebut. Mamanya binatang itu pu tentang mati. Kadentai jihan itu mati. Kacok lumo. Tanak siya ke mulut. Imlawa lumo. Pakon sebab itu pu jih matinya. Putuh kelezatan. Matinya sakit hat. Matinya kabih segala-galanya. Nyo binatangnya haitim mati je. Haitim tun tasi je. Yang bila itu pula binatangnya ya, tentang kematian. Ya, maka menggapah binatangnya handa temung baju. Ya. Megapah lemo hana demung baju. Gapah kameng hana demung baju. Pakon. Karena bila ditepu leji tentang mati. Pakon. Karena haitim mati leji. Haitim mati menentang. Iplung mak mati. Agak-agak tanya si. Daplung mak mati. Bangsa sakit boleh tak belau je ubat. Bek pertama parah handu. Salah-salah dapat menyebabkan mati. Dari rumah sakit boleh. Maka sakit lambung, apa dah, dah minta je ubat. Bahkan kadang-kadang dia lambung damah parah, tibit darah, ulak darah. Yang sehingga kadang-kadang dapat menyebabkan mati. Tak perlu buat mati. Ya, ya mana? Maka karena demikian, menansi binatang juga haji iplung buat mati. Bila itu pun, ya, lagi kita yang tepu tentang mati, sungguh ji ya binatangnya haitim mati, haitim ji tasi, haitim ji tabak kena tabak kerih lega danyo tujuan percaya kurban daya si dan sebagainya. Tapi karena binatangnya hanai depa ladom kalu tasi mendarah menteng masikin sir iku yinan temakot temakot mengenai macut hana lagi temakot kedanyo manusia.

0: Sungguh bila temakut jih lagi kita kut temakut katanya. Sungguh irin tak ada jih. Putuh talo-talo hidung. Ipak katanya. Ya, pakan. Yang ku lagi kan. Andai kata jih memang. Itipu tentang mati. Dan kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah. Hal yuhasyaru ma'asyuhada'i ahad. Qala na'am. Man zakaral mauta fil yawmi walailah asyrina marrah. Artinya ya Rasulullah, adakah dibangkitkan seseorang di dalam padang mahsyar itu serta syuhada? Na gebangkit tiroro urung sajan urung syahid. Ya. Urung syahid maksudnya urung yang jak perang kafe. Ya. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Ya. Maksudnya na jauh lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam na. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Urung yang kan urung syahid. Tapi gebangkit saja urung syahid tengok. Gebi nikmat le Allah lagi gebi nikmat ke urung syahid. Ya. So deman urungnya yaitu seseorang yang menyebut akan mati di dalam sehari semalam itu 20 kali. Nagi ingat ke mati tiuro ti malam 20 go. Nagi sebut-sebut mati tiuro ti malam 20 go. Ngan ingat ke mati yan gebi karunia oleh Allah yang cukup raya. Gebi fahala oleh Allah yang cukup raya. Iaitulah gepesaho sajan para syuhada. Ego tanya kadang-kadang ke mana. Bangkana orang pegah tentang kematian. Nyo takun baurian. Hai, bena pegah-pegah bahannya. Nanti mati dah tanya. Padahal dengan pegahnya pandai mati. Ya hana ibu mati oleh Allah. Padahal dengan tak pegahnya supaya katanya sadar diri katanya supaya katanya mati ingat ketaat kepada Allah yang kejut lagi kepegah ilikut. Nah orang yang disebut mati yang temakuknya temakuk ke bahan hanya lebih pegah bahan mati yang baik pegah-pegahnya yang hana perlu pegah tu babah. Nah orang ngesebut mati karena kalau ngesebut mati yang ngonya mendamah yang diingatkan ibadat kepada Allah. Kadang-kadang temakuk ke mati karena belum siap untuk yaitu ibadat ngonya untuk menghadapi kematian hantip belum amal menurut hisab le diri ngonya menurut introspeksi diri ngonya ngonya belum siap untuk bertemu dengan Allah untuk menghadapi kematian. Karena lu tak tat dosa-dosa kau yang halam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adung pengek gop kandiro pengek gop. Ngilanya gop kandiro. Adung na ilmetih putih gop kandiro putih gop. Geracun gop, gepoh gop macam tu. Lu dah tekedi Allah gonyan karu taubat. Ada jut gayang geida idamkan ile bek mati. Pakon karena demi untuk taubat. Yang gele urang arif. Urang arifnyo gonyan. Ya, matinyo ibarat pengantin. Karena bagi gonyan mati yang pintu untuk bertemu dengan Allah. Ya, bagi gonyan galak tak mati. Tapi kang yang minta mati. Ada jut. Ya. Bermati je ngak berempat dengan Allah. Tapi orang yang ya, kan ngak pohro bermati. Pusit orang yang geidak-idamkan untuk berempat dengan Allah. Cuman pintu untuk berempat dengan Allah itulah ngan mati. Kemudian martabat yang lebih tinggi orang tafwid dan taslim. Orang serah diri kepada Allah, rida kepada Allah. Egian mati anak galak ke? Hudib anak galak. Iban cik, serah kehidupan yang kepada Allah. Iban kehendak. menyong kehendak li Allah kena berpanjang umur ka kepanjang, menyong kena bermati ka kemati. Begigian sama mentem antara mati ngah hana mati. Karena bagi urungan urungan kamu cahaya mata hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maus. Artinya bermula tuhfah orang yang mukmin itu ialah mati. Yakni bermula mati itu kesukaan bagi orang yang mukmin. Mukmin yang dah, mukmin yang kamil. Nya orang mukmin yang sempurna, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang arif billah, nya matinya kesukaan bagi gonya. Nya orang mukmin yang maksiat, itu tak maksiat terjangka. Maksiat babah, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat liung, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat jarum, maksiat kaki, maksiat hati yang lebih hebat. Yang gayan. Ya. Nah yang di Banjara baik mati leh ke taubat. Untuk taubat temakut mati. Tujuan untuk taubat. Ya orang arif billah. Batian bagi gonya galak dah. Bahkan kena merempak dengan Allah. Kesukaan bagi orang yang mukmin seperti ia bersuka-suka mengambil buah tufah di dalam kebun. Lagi gepegah, lagi galak, gonyan, gepot, boh, tufah, iaitu boh apel dalam kebun yang cukup indah, yang kemenan, seolah-olah galak gonyan kemati. Yang orang mukmin yang sempurna, tapi mukmin yang maksiat temankun. Dan adalah orang yang mukmin itu dalam dunia seperti terpencara ia. Orang mukmin dalam dunianya dah menjara. Ya, pakai menjara karena ya, bagi orang mukmin dunianya nyo kepegah penjara. Adunya sijenon lil mukmini. Dunianya penjara ku orang mukmin. Wal jannatu lil kafirin. Dan syurga ku orang kafir. Bagaimana? Karena orang mukminnya lu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Zina hanjut, cemencuh hanjut, kengkegok hanjut, pengetgok hanjut, dalimgok hanjut dan sebagainya. Dikapir je memandang dengan peraturan negara tagai. Kan memandang dengan agama. Ibu-ibu juga yang galak draw je. Ya mana? Maka karena demikian, bagi orang mukmin pencara dunianya. Ya. Jadi hana lu jik tak pubut barang kahu. Bebansit lagi yang kagak tu oleh Allah. Yang ke lagi yang mentang yang jik tak kerja lain hanjut. Yang ke kun imbarat penjara. Maka tak kalah mati seperti ia lepas dari penjaranya. Di menyoka mati, nyokonya tak terlepas dari penjara. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamil imannya. Kerja bukan lagi yang barat. Ya, bagi para wali-wali Allah, awliya-awliya Allah. Masa hudib kan yang karamah. Begah lih meninggai kan yang lebih berat keramat lom ya. Ya, masa hudib ke? Kagebi kemuliaan-kemuliaan li Allah kepada para wali-wali awliya-awliya. Yang lih ganyan mati, lih ganyan iaitu pindah tempat, lih ganyan habis umur ke pegahan, lebih keramat ke pegah. Pakai mana? Karena masa hudib kan nak nafsu. Walaupun maju, nak nafsu makan, nafsu minum. Tapi orang bangga yang kah hanali, nafsunya hanali. Kaglah ganyan, bak nafsu. Maka, karamah para walinya, nya lebih raya. Oh, lih. Meninggai punya ketimbang pada masa hudib punya. Maka katanya ajak ziarah bakubu wali. Ya kan? Yang sunat ajak ziarah bakubu. Tak tujuan ajak ziarah bakubu apa? Untuk tak ingat leh katanya bahawa diri katanya akan mati. Lagi mati orang yang na dalam kuburnya. Yang tu tak cok yang tibar. tu cacok yang debat lagi katanya. Bahawa katanya hana hudip sabi itu runonya. Dia juga akan mati. Dia juga akan gesemano, gepegafan, gesemayang, getanom. Juga akan gusual mungkar wanangkir. Ya kan truk baru tanya mendum. Akan kena mayang marra buka tah Tuhan kata. Mai dunianya tauhid handa tembut membacu. Pandai datri Allah. Mata kita tanya ke tengah. Han dia tak jawab. Marra buka apa katanya. Tah Tuhan kata. Hana datang orang jawab. Pakan. Karena handa tem merno ilmu tauhid. Lain tauhid penting datang. Handa tembut membacu. Ya, wujud qidam baqa tauhid kalam le tauhid dasar tauhid ibut wa puluh handa temurno handa ten mayang badungku amde daja badungku na pernolun elme tauhid elme turi Allah membacu belun meno jahi hana moho zaho hana moho zao handa tem ya ombang tanya tengah marra buka to Tuhan kata hana de puso laju lepam gepoh le malaikat. Ya mana. Jadi nyokyo urung yan yang mukmin yang kamel nyok urung yan seperti lepas ia daripada penjaranya. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamel imannya. Le kejadian-kejadian tu. Bagi contoh, tanya hantro tingkatannya. Ya. Lingkatan yaitu Sayyidina Umar yang negeriwayatkan ketulis dalam kitab awak tetruk mungkar wanangkir ya ngebi salim assalamualaikum wahai Umar jauh waalaikumsalam kemudian katanya marra buka tak Tuhan ada jauh oleh Sayyidina Umar ya puan dan rilung nak tanya-tanya ya anak kejauh jauh ya puan dan rilung nak tayangnya. Nyong kulun. Ya. Yang lung yu mucap dua kalimah syahadat. Urung kafir. Bila hai patih lumpok uleh je. Uranyo nyan nak tayang balut. Ya. Yang kun Sayyidina Umar. Maka bawa dia malaikat keturut. Ya. Malaikat payah keturut. Ya, sehingga kepegah watayan Sayyidina Ali hanajuh mengkubu Sayyidina Umar. Kekun le Sayyidina Ali buat Sayyidina Umar. Wahai Umar, kasib, ni istirahat mentang hana buku. Ya. Kaka malaikat ke lakai di keberangkat. Hana lagi tanya buat Sayyidina Umar. Bagaimana? Karena nyan ialah urung yang you mengucap dua kalimah syahadat urung lain. Karena betul-betul itu dari Allah. Mamanya. Ketanya tabut tauhid. Hana. Ya, apalagi. Menjana. Ya pucap gop. Ya, iku roh dah nanggelah. Nampaklah iku gop. Menanglah yang beraji. Ya. Begitu juga. Iaitu. Ya, lu. Iaitu. Aulia-aulia yang lain. Yang lagi-lagi hansi. Ya menang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al mautu kafaratun likulli muslim, artinya bermula mati itu menghapuskan bagi dosa tiap-tiap orang yang muslim yang sebenarnya. Siro ayah ka mati, ka meninggal dunia. Lu meninggal gonyan adang yang ke na anu. Ya na anu aboh dua. Lalu oleh anaknya mendoa, Allah maghfir li wali walidayya. Ya Allah ni puampun dosa lun. Dan ni puampun dosa dua drorun syik lun. Sedangkan ayah yang kau meninggai. Watai kau meninggai dosa ke hanam damah li. Haurun kau meninggai, kau mati dosa hanam damah li. Hanam damah li dosa. Eh yang kana sagai. Deman karena anak saleh puno iza mata benu adam ingka ta'a amalu illa min salasin, yang pertama yang ke ya, ilmu yang tafe, kemudian waladun saleh, sedekah jariah yang gele yo anak saleh ya daulah ye mo doa le anu yan kurunsi. Jadi tanyo na dosa urunsi am ningai jadi anu elake ampun yo Allah maghfirli wali walidayya Allah maghfirli wali walidayya. Ya, sehingga sunat mendoa Allah maghfirli wali walidayya nyo di antara walabwalin dengan amin. Lebih-lebih sabah masjid raya hanya orang. Orang kata lekele dengku imam walabwalin. Amin. Ya, antara walabwalin dengan amin. Pasal yang nampak tengah wajud. Rabbi ghafirli wali walidayya. Nabi nana kuninan Rabbi ghafirli. Sehingga nak pegah oleh para ulama dia tamah wali walidaya ina baju dan le tempat ke pegah dalam bajuri ina ke pegah dalam yang anah ina ke pegah dalam mahali ina ke pegah ya. Sehingga sunat tak tamah ina namun menyo tiura di malam 17 rakaat sembahyang wajib. Na takun Rabbi ghafirli wali walidayya antara walafdalin dengan amin. Berarti kata juhu belakang mendoa kurun cik katanya. Kedera katanya. Dan kurun cik katanya tu juhu belakang kata mendoa dalam semayang. Ni nada semayang sunat lah. Nada namah dalam sunat rawatib untuk juhu belakang tu. Kata mah tu juhu belakang tu Rabbi ghafirli wali walidayya. Hai minyo na takun. Semoga benar baik sampai kosong. Ya mana? Mamnya na lomba duha, na lomba tahajud, na lomba semayang-semayang yang lain, maka kam damah lib. Yang kerja ke begah? Tanyo. Ha. Tiuro ti malam benar ta menoa gurun si ke begah? Paling kurang 5 go. Sehingga na ulama ke begah? Menyohana ta menoa gurun si de 5 go tiuro ti malam. Yang enggak anggap katanya nak durhaka baju. Yang enggak. Maka benar ada menua kurunsi. Yang kerja ke apa? Masa titun tiga, hana tajak ziarah kurunsi. Hana tajak buat kubur kurunsi. Yang enggak anggap katanya nak durhaka sebuah kita. Malah sunat tajak buat kubur kurunsi. Dia titik orang Jumaat. Karena orang Jumaatnya ke puara. Jadi sunat tajak buat kubur orang Jumaat. Tajak ziarah. Dia arah bahawa kubur dah kun. Karena ramai orang yang assalamualaikum ya ahli dari kaum mukminin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Ya. Lalu teruk dia bahawa kubur ayah dia. Baru tapi salim ke ayah dia. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Ini salam khusus kepada ayah dia. Kepada mak dia. Mana salim secara umum. Menalah umpama haji. Jadi sunat ya ziarah ya, Jumaat ya, sunat ya mana memang kah mungkin kah ke sedon tiga benar teruk ya. Oh hana sedon tiga benar dua ton tiga ya hana orang si ilih semayup li anu ilah utuh ni deh hana jajak li ilih ya. Adan si kabarakan kaya mendoa masa utip tipu mati kena cok harta bendung ya, ladum tiga lagi ya. Baik kalian harta urun cik lo ibu noa jumpa mati urun cik yang durhaka pun kon halom dengan urun cik kan durhaka ayat ibu noa urun cik tu ibu mati ibu noa urun cik ini bupanya umu berbi berkat li Allah berik ibadat bersehat kau yang nyokan ibu noa ibu mati padahal kakak pegah ini kalian wajah urun cik dengan kasih sayang buh ka tuha konya buh hello ya tak kalan wajah munsyik tengo dengan kasih sayang yang gepi fahla li Allah fahla haji dan umrah yang mabrur orangnya tiga ada ja tak tiga pahala haji umrah yang mabrur tengok ada ja alam gebilam pahala haji umrah dan mabrur tengok ada ja alam gebilam pahala haji dan umrah yang mabrur. Yang menyewa kita yang tak kalan wajah orang cik dengan kasih sayang. Semain kita yang hanjan tuha orang cik lah dong. Kata apa, apa pantai jumpa kita. Ajak sak apa pantai jumpa kita. Bahkan Lebak urunci katanya air rumah dah anggap nyan semak air rumah. Dah anggap kuto rumah, mumpai rumah. Jadi nyan baik lagi. Tapi timang urunci. Gebi keberkahan, gebi umur panjang oleh Allah. Ya menang apa. Jadi benar ada zahu urunci, benar ada zarah urunci, benar ada menoa urunci, benar ada menoa kukuret. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa arada bihazal muslim haqqan wal mu'min sidqan allazi salimal muslimun min lisanihi wa yadih wa tahaqqaqat fihi akhlaqul mu'minin wa lam yatadanas minal ma'asi illa billamam wassagair fal mautu yathuruha wa yakfuruha ba'da jatina bil kabair wa iqamatihil faraid. Artinya, dan adalah menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam hadis ini, yaitu muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kebegah matinya kifarat bagi titik orang muslim. Muslim yang teh, muslim yang betul-betul muslim. Jadi muslim maksud ini orang Islam, yaitu yang sejahtera segala orang muslim. Yang lain itu daripada lidahnya dan daripada tangannya. Lidah katanya hana taupat ke gok, hana ada keng ke gok, hana ada fitnah ke gok. Nyan orang Islam yang betul-betul muslim. Mana muslim berarti orang yang dapat selamat orang yang lain daripada lidahnya dan daripada tangannya. Nyan lagi nyan kejut lidahnya nyo kebegah lisanuka asadul laka, lisanuka hayatun kabirah laka. Lidahnya yang singa bagi dirimu, lidahnya ular yang besar yang bersangat berbisa bagi dirimu. Maka nyo kenyo orang muslimnya, orang yang selamat, orang Islam lain dari lidahnya dan daripada tangannya. Dan telah benar di dalamnya itu bersifat dengan perangai orang yang mukmin, yang baik perangainya itu. Orang muslim yang betul-betul muslim, yo akhlak kan akhlak terpuji. Akhlak kan akhlak yang get. Bekna kueh kegok. Bekna yang iri, dengki, khianat. Yang mana? Yang baru berakhlak yang get. Dan tiada berjampur tubuhnya itu daripada segala maksiat. Tubuhnya yang hana maksiat. Melainkan dosa yang kecil jiwa. Dosa ubud. Dosa ubud. Astagfirullah ampun. Dosa ubudnya mudah dah hapus. Maka pada ketika itu adalah mati itu menyucikan dia daripada campur-campur maksiat yang kecil itu. Dan menghapuskan ia akan dia. Tetapi kemudian daripada menjauhi ia akan segala dosa yang besar dan serta ia mendirikan segala ni fardukan. Jadi katanya oleh mati nyo je kifarat. Bila katanya hana ada bubuk dosa raya, bila katanya hana ada tinggai fardu-fardu, mayang lima wate, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Dosa-dosa ubit tau. Nyan, ima doa oleh anak katanya. Nah urin dia sama dia 7 malam kag pampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gajit. Ya, gedanyo bele dah pupuk yang get. Bele kesan yang get sehingga ramai urang mendoa ke gedanyo dan bagah ke pampun dosa ni oleh Allah. Maka no kemanteng selaku mau itu singkat kiranya bermanfaat bagi gedanyo dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Untuk edisi 10 September 2026 tentunya malam ini saya Khaira kembali untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar seperti biasa tentunya setiap Kamis malam kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan kita simak bersama pelajaran tajwid dengan Ustadz Dr. Asnawi MA. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tentunya sebelum nanti kita ikuti pelajaran tajwid, kami akan menemani Anda dengan lagu darinya Asma Librasi dengan judul Sogi Bordean. Selamat mendengarkan.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, sebelumnya kita update dulu informasi di malam ini. Ya, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau yang lebih akrab dikenal dengan Dek Fad mendorong penguatan konektivitas dan juga kerjasama ekonomi antar provinsi di Sumatera. Nah, hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera bagian dari rangkaian pertemuan tingkat menteri IMTGT ke-32 di Medan. Dan tentunya pendengar Dek Fad menilai konektivitas itu penting ya untuk memperlancar distribusi barang dan juga manusia, sekaligus menekan biaya logistik. Ia juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan Aceh seperti kopi dan nilam, serta penguatan Sabang sebagai simpul perdagangan logistik dan pariwisata. Demikian pendengar untuk informasi dalam Banda Aceh malam ini. Dan tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama dan kita ikuti bersama pelajaran tajwid dengan Ustadz Asnawi. Jadi seperti biasa untuk Anda yang nantinya ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0651 44 336.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil-muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kembali kebersamaan kita dalam siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Adapun makra yang kita bahas malam ini masih bacaan dengan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Dan nantinya sebagaimana bahasan tajwid lagi berlangsung, Anda berkenan menggabungkan diri membacakan makra ini lewat 0651 44336. Berikut inilah bacaannya, surah Al-Anfal ayat 53. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

heben. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

0: وكلٌ كانوا ظالمين. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya anda dapat menggabungkan diri membaca makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum. Iya, volume radio boleh dikecilkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Iya, silakan Ibu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Dari kalau salah.
1: Iya, masih punya kemarin Ibu Nur Ajiza, silakan.
0: Zalika bi'anna Allah lam yakun mu'ayyiran ni'matan an'amaha. Ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yu'ayru ma bi'anfusihim. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. Sini ya.
1: Satu lagi, satu lagi.
0: Apa ya?
1: Silakan tambah lagi.
0: Inna

0: تقول إما وإما فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
1: Ya, sampai di sini ya.
0: Subhanallah
1: alazim. Terima kasih Tengku. Ya, sama-sama. Iya, demikian saudara.
0: Ada lagi?
1: Iya, ada yang tambah Bu Ulfa?
0: Ada yang pasang di samping.

فيهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: Mà quân luôn ta nung gò lì nì. Inna sharat dawa, inna sharat dawa.
1: Keranya dengan Ulfa, Ulfa.
0: Ya.
1: Itu ranya ada sedikit. Inna sharat, sharat dawabi.

0: عند الله الذي عند الله الذي
1: عند الله الذين
0: dengan ketawa ini kita masih beribadah ya, satu huruf dapatkan 10 pahala. Diulang alladzina kafaru
1: alladzina kafaru fahum la yu'minun.

0: saya sapun. Wa inna tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun.
1: Ya, sampai di sini.
0: Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nur Aziza dan Ulfa di Lam Ara, masih di kawasan Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Bu.
2: Ini ada Ibu Madiana, ada kawan baru satu.
1: Oh iya, baik. Silakan Ibu Rasna.
2: Innallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakum ghayran ni'mah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayiru ma bi'am.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mardiana di Gresik Jatuh. Setelah Ibu, siapa lagi? Silakan.
0: Juwariah.
1: Dengan?
0: Ibu Juwariah.
1: Ibu Juwariah. Ya, silakan. Ibu datang baru, Ibu Juwariah?
0: Iya, pendatang
1: baru. Ya, silakan.
0: Alhamdulillah.

فاذهبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأحلكناهم

الذين كفروا فهم لا

0: يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Dia setelah Ibu Juwariah, silakan siapa lagi? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Juwariah, silakan dengan
2: enggak ada Ustaz.
1: Oh, enggak ada lagi Ibu Erni, Ibu
2: Berhalangan.
1: Oh, berhalangan enggak sempat hadir ya.
2: Ya,
1: ya. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Ibu Juwariah, Ibu Rasna, Ibu Mardiana. Ya, demikian saudara pendengar yang baru kita dengarkan yang terakhir Ibu Juwariah di Gucu Kayajato. Silakan masih kesempatan Anda untuk membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336. Ya baik, saudara pendengar, kita bahas tajwid sebentar menunggu sebelum jam 9 nanti ada. Assalamualaikum. Dengan babe.
3: Ibu Khairiyah.
1: Oh, Ibu Khairiyah. Ya, Ibu Khairiyah. Ya. Nah, silakan, Bu.
3: A'udzu billahi.
1: Sudah putus rupanya. Silakan kembali Ibu Juwariah. Ya, kita dengar sebentar. Ya, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan babe.

0: ذلك بي.
1: بابي putus babe. Ya baik, saudara pendengar, berikut kita masuki dengan kilau Pancasila. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini barang 3 menit ke depan kembali hadir untuk anda.
2: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar, saudara kiri dan kariah, kembali di sini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dalam siaran tajwid, kesempatan masih anda untuk anda gunakan dengan 0651443336 dengan makra, dengan tempat bacaan yaitu surah Al-Anfal ya ayat 53. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, silakan Ibu Noleli.
4: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama.

0: لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian Ibu Nur Laili di Pekat Air. Silakan setelah Ibu Nur Laili dengan Nolan. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, babe, silakan.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك

domani, ma...

وروح وأمنا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Babe Patimura sudah membacakan tadi. Ya, baik, setelah Babe Patimura, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651 44336. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan dengan Ibu Nani.
2: Enggak, Ibu Rosna coba.
1: Oh, Ibu Rosna lagi suaranya. Ya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'mah. Lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Kadabi ali Fir'aun wal-lazina min qablihim kallabu bi ayati rabbihim fa'ahlaknahum bizunubihim wa awraqna ala Fir'aun wa kullum kanu zalimin. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru. Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah.

0: وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rasna sudah menyempurnakan makra, beliau membacakan tadi surah Al-Anfal dari 53 hingga dengan 57 lengkap. Ya baik, saudara pendengar, setelah Ibu Rasna tadi, silakan dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, makra malam ini surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, assalamualaikum.
2: Salam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Ibu Nursiah, silakan dengan 0651443336 dengan bacaan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336. Sambil menunggu, kita lanjutkan dengan bacaan kubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini baru dengan Ibu Nani.

خيراً مات أنعمها على قوم حتى

0: فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون.
1: عون.
0: وأغرقنا

الذين عهد من الذين

ณว่าอิงมาตัสกัลปันนาหุมฟิลฮาร์

0: يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, saudara Qori dan Qorah, Ibu Nani di Lambu, silakan gabungkan diri Anda dengan 06514444.

336 surah sebagai makra' pada malam ini, yaitu Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 58. Sambil menunggu Anda bergabung, perbedaan lafaz bacaan malam ini kita lihat pada kalimah di atas tadi, pada kalimah mughayyiran. Imam Waras melafadzkan ra dengan tarqiq karena sebelum ra tafkhim didahului huruf ya ataupun huruf yang berkasrah, maka ra dibaca dengan tarqiq tipis. Kalimat ni'mah, ni'mah apabila waqaf oleh Imam Al-Kisai dengan imalah mim dengan ni'mih. Imam Waras wasal ni'matan an'amaha dengan naqal. Naqal baris alif ke huruf nun, yaitu tan di sini tanwin nun mati, maka baris alif dipindahkan, dinaqalkan ke huruf nun sehingga lafaz ni'matan an'amaha. Kemudian Imam Hamzah melafadzkan dengan saktah setelah nun mati tanwin, ni'matan an'amaha. Kemudian yughayyiru, Imam Waras melafadzkan seperti di depan tadi, ra dengan tarqiq. Yughayyiru lafadznya yughayyiru, mughayyiran mughayyiran. Kemudian anfusihim wasal dengan Imam Qalun dan Kumbul dengan menambahkan waw mati setelah mim mati, dan mim mati di sini diharakatkan dengan dhammah. Lafadznya bi anfusihimu dalam keadaan wasal. Kemudian Imam Ya'qub riwayat Ruwais tetap membaca dengan rafa' atau marfu' anfusihim dengan anfusihum. Ini anfusihim baca dengan jar atau kasrah di akhir karena huruf jar bi. Tetapi kalau Imam Ruwais tetap dengan Ya'qub tetap melafadzkan dengan marfu' anfusihum. Berikut dengan Imam Waras bacaan. Silakan Anda bergabung 0651 44336. Gunakan nomor ini untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Berikut bacaan Imam Waras.

نعمة نعمها.

أنعمها على قوم حتى يغيروا

Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kesempatan Anda untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan gabungkan diri Anda dengan nomor kontak 0651443336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan nomor Anda gunakan 0651443336. Berikut kalimah berikut ini dengan kalimah kada bi ali Fir'aun. Imam Warash membaca dengan hamzah, dengan hamzah dimatikan, kemudian al-asusi Imam Warash tidak mengikuti rupanya. Kada bi ali Fir'aun, yang membaca hamzah menjadi mad, ibdal menjadi huruf mad, yaitu Imam Hamzah, Imam Hamzah apabila waqaf, kemudian Imam As-Susi dan Imam Abu Ja'far. Jadi tiga imam ini membaca dengan kada bi ali Fir'aun, yaitu Imam As-Susi, Imam Hamzah apabila waqaf saja, dan Imam Abu Ja'far, baik dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan wasal. Kemudian Ali Imam Warash bacanya sampai 3 alif 6 harakat. Ali Fir'aun. Kemudian qablihim Imam Qalun dan Qubul, qablihimu Imam Ya'qub min qablihum. Bi ayati a panjangkan oleh Imam Warash 3 alif 6 harakat. Bi ayati rabbihim rabbihimu Imam Qalun dan Qubul, rabbihum Imam Ruwais Perwiri Ya'qub. Fa ahlaknahum ahlaknahumu Imam Qalun dan Qubul. Kemudian bidzunubihim, juga seperti tadi di depan, bihim rabbihim bidzunubihim Imam Qalun dan Qubul membaca bidzunubihimu dalam keadaan wasal, sementara Imam Ruwais membaca dengan bidzunubihum. Ali Fir'aun, A Imam Warash panjangkan sampai 3 alif 6 harakat. Sekarang dengan Imam, dengan Imam As-Susi. Kada bi ali Fir'aun walladzina min qablihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dicoba kembali. Digunakan nomor dengan sebaik-baiknya.

0: Imam, assalamualaikum. Ya, kendala dengan sinyal nampaknya. Dicoba terus. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Ibu Khairiyah.
0: Ya, Ibu Khairiyah yang putus tadi. Ya, silakan sempurnakan, ya, ya. Ibu.
1: Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha. Ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Well, I-

الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين أخذت منهم ثم ينقضون عهدهم

0: يَعْلَمُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Siapa lagi ada yang nyambung?
0: Habis.
1: Ini dengan siapa? Ibu Nani? Ibu apa? Ibu Erni?
2: Sudah habis Ustaz.
1: Oh, sudah habis. Itu yang ngomong itu kalau habis? Masih ada?
2: Ini Ibu Mardiana.
1: Oh, Ibu Mardiana. Yang lain ada Ibu apa? Ibu Siti Zahra? Enggak ada lagi?
2: Siti Zahra belum nih Bu Ustaz.
1: Oh, ya masih kan? Ya masih belum sempat ya.
2: Ya,
1: ya. Terima kasih Ibu Ibu Mardiana.
2: Ya. Ibu Kharia.
1: Ibu Kharia, ya.
2: Ya, terima kasih. Ustaz.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar dengan Ibu Kharia di Guci Kaijato sudah bergabung barusan. Silakan. Ya, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, Bu Nurleli, silakan. Kedua kalinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'mat

الذين كفروا فهم

ثم ينقضون عهدهم

0: Sadaqallahul'azim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur, Ibu Nur Leli kedua kalinya berhadir. Ya masih untuk Anda silakan dengan 0651 44336. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Berikut dengan Imam, dengan Imam Warash. Kadabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim

يتقون في كل مرة وهم لا يتقون. إمام كمبل

dengan Imam Ruwais. Fa imma tathqafannahum fil

Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita kembali dengan makhraj huruf, yaitu sekarang dengan makhraj syajariyah. Ya, kita ulang kembali lagi huruf syajariyah, yaitu huruf yang keluar di batang syajariyah. Batang, maksud batang di sini adalah batang lidah, pertengahan-tengah lidah. Hurufnya yaitu huruf dad, kemudian shin, ya, jim. Ini huruf-huruf ini adalah di tengah lidah, yang disebut, yang diistilahkan dengan huruf syajariyah, makhraj syajariyah, karena di lidah itu, karena di lidah itu banyak huruf yang terbuat, yang terbentuk di dalamnya itu, dan dengan bermacam-macam nama nanti. Ya, ada di ujung lidah, ada di tengah lidah, ada bawah lidah. Ya, banyak huruf yang dikeluarkan melalui lidah. Untuk malam ini yaitu dengan syajariyah, huruf batang lidah, tengah-tengah lidah, hurufnya yaitu huruf dad, shin, ya, jim. Dan terdapat di dalam kalimah-kalimah, misalnya pada kalimah yaku. Kalimah yaku, lam yaku tadi yang sudah kita bacakan, yaitu huruf kafnya yang menjadi huruf syajariyah. Kemudian mughayyira huruf ya. Kemudian yughayyiru yaitu huruf ya juga. Pada kalimah biayati yang huruf syajariyah di sini yaitu huruf ya. Kemudian syarra yang syajariyahnya yaitu huruf shin. Berikut pada kalimah yu'minun yaitu huruf ya. Kemudian yang kudu juga huruf ya yang menjadi huruf syajariyah. Yattaqun huruf ya juga. Kemudian fasyarrid yang huruf syajariyah di sini yaitu huruf shin. Saudara pendengar, mungkin sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulang kembali, kita baca ini. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarrid bihim

صدق الله العظيم. Saudara qari dan qariah, saudara pendengar yang dirahmati Allah, siaran tajwid sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dalam membaca Al-Quran, terjaga kefasihan dan lafaz huruf sehingga menjadi syafaat ya sejak dalam dunia alam dunia ini sehingga akhir zaman, akhir hari akhirat, menjadi bermanfaat, menjadi syafaat bagi kita semua. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Ibu Nur Aziz, Bu Nur Azizah di Lam Ara, kemudian Ulfa Lam Ara, berikut Ibu Rasna Gucikai Jato, kemudian Murmali Mardiana juga Gucikai Jato, Ibu Juwairiyah dan Khairiyah, ya semua mereka ini di Gucikai Jato. Kemudian Babe Patimura di Bandar Aceh, kemudian Ibu Nur Laili Pagar Air, Ibu Nur Siyah Pulau Aceh, Ibu Nani Lambu, dan terakhir Ibu Cepatimah di Lampau. Bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang. Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Tentunya saya Khaira juga masih menemani jam istirahat Anda, jam malam Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk dalam ruang rindu pendengar untuk malam ini yang ingin bergabung ya dalam ruang rindu, nanti akan saya buka sesaat lagi tentunya ya. Sebelum saya terima request dan juga salam-salam dari Anda, saya juga pengen menikmati lagu-lagu dalam ruang rindu di malam ini. Dan barusan juga sudah saya hadirkan dua lagu ya dalam ruang rindu, ada dari Taylor Swift dan juga James Taylor. Namun kita juga sesaat lagi akan mendengarkan lagu darinya Bruno Mars dengan Anderson Paak dengan judul Leave the Door Open. Oke, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang minta diputarin lagu darinya Katy Perry, judulnya Wide Awake. Dan salamnya untuk siapa tadi ya? Saya bacakan aja deh salamnya. Titip salam buat semua orang aja, titip pesan-pesan, jangan sering-sering bohong aja. Oh iya, yang sering bohong ke Pardi, ingat itu ya, gak boleh bohong. Oke, pendengar, saya juga mau bacakan yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1. Halo Khaira, jangan sebutkan nama aku ya, soalnya aku temanmu. Iya, tahu aku. Dia minta diputerin lagu dari Ed Sheeran, judulnya apa tadi itu? Bad Habits ya. Oke, baik, salamnya untuk semua aja, khususnya salam kangen untuk kamu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Beb, terima kasih ya Bestiku. Kemudian juga pendengar, ada teman aku satu lagi ya. Ini mereka baik banget nih malam ini, tumben, biasanya kalau aku suruh gak mau. Aku suruh request malah gak mau, ini tiba-tiba minta diputerin lagu. Oke, ini sedih banget ya. Assalamualaikum kakak penyiar yang cantik. Iya, waalaikumsalam pendengarku yang ganteng. Selamat malam, selamat bertugas hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Iya, baik, mau dong diputarin lagu darinya Lady Gaga, Always Remember. Oke, baiklah, terima kasih ya, salamnya untuk kamu aja. Nanti kalau pulang, kalau pulang hati-hati di jalan ya. Baik banget ya. Terima kasih ya yang sudah ingatin aku. Kemudian, halo Safira, ada temen aku juga, ini Safira yang udah bergabung dan juga Mas Randy. Hai Mas Randy, bagaimana kabarmu? Ada Bang Cherry juga, iya kan? Ada dua orang lagi sih, ini di, tiga nih, tambah lagi ya. Nanti deh saya bacakan ya, untuk urutan selanjutnya di WhatsApp nanti saya bacakan. Ada tiga orang sih, nanti deh, pokoknya nanti deh saya bacakan. Oke, kita dengarkan dulu lagu darinya Katy Perry dengan judul Wide Awake. Selamat mendengarkan.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu malam ini, dan deretan lagu pilihan Anda juga sudah saya hadirkan. Mudah-mudahan Anda merasa terhibur dan bahagia sudah mendengarkan lagu pilihan Anda. Oke, kita lanjutkan pendengar dalam Ruang Rindu. Saya bacakan kembali yang ada di WhatsApp. Seperti biasa ada Bu Wardania di Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi. Selamat malam Khaira, dan terimalah salam spesial saya buat Khaira seorang. Oh, mana salamnya biar saya tangkap. Saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Soledad, dinyanyikan oleh Westlife ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Dedi dari Langsa. Hai Bang Dedi, apa kabar? Mau request lagu tapi Khaira yang pilihin aja. Lagunya buat spesial untuk kekasih di Kampung Lada Bernun. Salam-salamnya ada Nadia, Kak Eli, Fitri di Darussalam, dan lain-lain. Terima kasih Khaira. Oke, baik. Terima kasih juga ya. Kemudian sebentar ya, sebelum saya bacakan WhatsApp berikutnya, saya mau pilihin lagu dulu nih untuk Bang Dedi. Apa ya yang cocok untuk Bang Dedi? Bingung deh. Apa ya? Atau ya, saya putarkan lagu darinya Coldplay aja ya. Judulnya Try ya, mudah-mudahan Bang Dedinya suka lagunya. Oke, baik ya. Jangan Coldplay Atlas saja ya, Atlas. Oke, itu ya, mudah-mudahan suka ya Bang Dedi ya. Kemudian saya bacakan kembali pendengar. Ada Kak Fitri di Darussalam ya. Khaira request lagu judulnya A Whole New World. Oke, salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Dedi, Kak Cut Maria, Wak Dul, Kak Eli Pagar Ayar, dan pendengar lainnya. Spesial buat Bang Muammar, semoga Bang Ammar sehat terus panjang umur, sehat selamat dunia akhirat. Buat Khaira sehat terus dan panjang umur terus ya Khaira. Oke, baik Kak Fitri, terima kasih. Kemudian ada Winarso ya, Pemalang, Jawa Tengah, request lagu Billie Eilish, Lovely. Salam buat semua aja. Ternyata ada lagu ini juga, Always Remember. Ya, tadi udah kita putarkan kan? Sudah kita dengarkan bersama juga. Oke, baik. Terima kasih pendengar yang sudah ikut bergabung dalam Ruang Rindu malam ini, dan kita dengarkan dulu lagu darinya Westlife dengan judul Soledad. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi juga kami hadirkan untuk Anda Kialko Pancasila, dan nanti Anda akan ditemani lagu-lagu dalam bentuk jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat menikmati jam istirahat Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Plorote. Tentunya Banda Aceh malam ini lewat udara masih juga menyapa Anda. Dan malam juga sudah semakin larut ya pendengar. Setelah seharian beraktivitas, sekarang waktunya kita untuk menikmati jam istirahat Anda. Dan jangan lupa juga untuk mengucapkan rasa syukur apapun yang Anda lakukan yang membuat Anda lelah hari ini. Biarkan berhenti untuk hari ini aja. Tentunya besok kita mulai dengan hal-hal yang baru, dengan hati yang lebih tenang dan juga lebih bahagia lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami akan terus menemani Anda di malam ini dengan lagu-lagu dalam jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 11 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ya, bagaimana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selamat bergabung Anda yang baru saya bergabung bersama Persatu RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan pendengar, tentu saat ini saya masih menghadirkan rekan lagu religi untuk Anda sebagai kita menantikan kuliah subuh yang nanti kita akan siarkan langsung dari Masjid Raya Petur Rahman, Kota Banda Aceh.

0: manapun kiranya berada. Sambil sejenak berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Abaha laka an tanzura ma fil muqawwanat وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام أباح لك أن تنظر ما في المكونات. Allah membolehkanmu untuk melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaan. Allah membolehkan bagimu melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaannya. وَمَا أَذِنَ لَكَ أَنْ تَقِفَ مَعَ ذَوَاتِ الْمُقَوَّنَةِ. Namun Allah tidaklah mengizinkanmu, Allah tidak mengizinkanmu untuk berdiri terpaut dengan wujud alam itu. قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, unduru, lihatlah oleh kalian akan apa yang ada di langit-langit dan bumi. Fatahalaka babal afham, Allah buka bagimu pintu pemahaman. Walam yaqul unduru as-samawat, dan Allah tidak memerintahkan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada di langit. Kenapa demikian? Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, agar Allah tidak menunjukkanmu atau mengarahkanmu kepada adanya zat daripada alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini penting sekali, dan ini hikmah besar yang mengajarkan kita tentang cara melihat alam ciptaan Allah. Jadi yang pertama di sini disebutkan abahalaka antandura ma fil muqawwanat. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Tapi tidak berarti kemudian Allah dengan demikian mengizinkanmu untuk terpaut dengan alam itu, untuk terhenti pada alam itu. Makanya firman Allah kulinduru, firman Allah kulinduru madza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Lihatlah apa, bukan lihatlah langit, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Bukan lihat langit, lihatlah apa yang ada di langit. Fatahalaka babal afham, artinya ada pemahaman, ada pesan yang Allah letakkan pada alam ini. Jadi ketika melihat alam, pesan itu yang seharusnya dilihat, bukan alamnya. Walam yaqul, maka Allah tidak mengatakan undurus samawat, lihatlah langit, tidak seperti itu firmannya. Tapi firmannya unduru madza fis samawat, lihat apa yang ada di langit, bukan lihat langit. Kenapa demikian? Jadi ketika dikatakan lihatlah apa yang ada di langit, berarti maksudnya lihatlah pesan yang dibawa oleh langit dan bumi, bukan lihatlah langit dan bumi. Karena kalau lihatlah langit dan bumi, itu kita akan terpaut dengan langit dan bumi, sehingga kita akan disibukkan dengan langit dan bumi daripada pencipta langit dan bumi. Maka melihat alam ini, dalam melihat alam ini ada dua model orang. Ada dua model orang dalam melihat alam. Yang pertama, model pertama, dia melihat alam ini kemudian terpesona dengan alam, kemudian tertarik dengan alam, kemudian fokusnya pada keindahan alam, sehingga dia terus tenggelam dengan alam ini. Dia tidak mengambil, tidak memahami pesan yang dibawa oleh alam. Ini model pertama. Model yang kedua, dalam melihat alam, ketika dia melihat alam ini begitu kokoh sekali, ketika dia melihat alam ini mesti diciptakan berdasarkan ilmu yang sangat luas, dalam dan detail. Tidak mungkin ini ilmu biasa, penciptaan alam ini. Ketika dia melihat alam, dia akan menemukan ini direncanakan sangat matang sekali proses penciptaan alam. Ketika dia melihat alam yang nyaris sempurna ini, dia akan menemukan ini diciptakan dengan kemampuan yang tidak biasa. Maka dia akan menemukan di alam ini sifat ilmu yang dahsyat, sifat iradah, ya, perencanaan yang sangat matang. Dia akan menemukan di alam ini kudrah, kemampuan yang tidak biasa. Maka ketika dia melihat alam seperti itu, kemudian dia membandingkan, untuk menciptakan alam ini tidak mungkin ilmunya itu seperti ilmu manusia. kalau ilmu manusia tidak mampu menciptakan alam yang model seperti ini. Kemudian dia akan menemukan bahwa perencanaan penciptaan alam ini tidak mungkin perencanaan yang dibuat oleh manusia yang lemah. Kemudian demikian juga kudrah, tidak mungkin kemampuan menciptakan alam yang seperti ini dimiliki oleh manusia. Maka di alam dia menemukan sifat ilmu, sifat irada, sifat kudrah, yang ketiga-tiganya tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Berarti siapa yang memiliki ini? Siapa yang memiliki ilmu yang begitu dahsyat sehingga menghasilkan alam yang begitu nyaris sempurna ini? Siapa yang memiliki perencanaan yang sangat mendalam sehingga setiap penciptaan alam ini sangat detail sekali? Siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Tidak mungkin manusia. Berarti ada satu zat yang kemampuannya, yang ilmunya tidak ada tandingannya. Maka alam menunjukkan adanya pencipta, tidak mungkin tercipta sendiri. Dan pencipta yang model seperti ini tidak mungkin dua, pasti satu. Kalau penciptanya dua, enggak mungkin tercipta alam seperti ini. Karena kalau sudah dua, pasti beda pendapat. Pasti dia satu, esa. Dia menemukan sifat wahdaniyah, keesaan pencipta. Kemudian dia lihat lagi lebih dalam lagi. Dia akan menemukan ini alam bukan hanya diciptakan, tapi diurus. Maka dia akan menemukan di sana al-qayyum, sifat mengelola alam yang pengelolaannya tidak biasa. Maka mesti pengelolaan alam ini tidak boleh luput sedikit pun. Tidak boleh pengelolanya itu istirahat, ngantuk, apalagi tidur, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ini alam beserta seluruh isinya, 7 lapis langit, planet-planet yang begitu besar, semua berputar pada porosnya. Tidak boleh bergeser sedikit pun. Kalau satu saja planet bergeser, hancur semua alam ini. Maka ada mesti ada pengelola yang mengatur setiap saat. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tertidur, apa tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Dia mengurus alam ini. Kemudian ketika dia melihat alam ini yang berproses terus berubah, ini tidak mungkin 1 tahun umurnya. Ini tidak mungkin 1000 tahun umur alam ini. Ini tidak mungkin 100.000 tahun. Bahkan mungkin ini miliaran tahun sudah umur alam ini. Maka dia mesti pemilik, penciptanya, pengaturnya yang telah hidup, tidak pernah mati. Al-Hayy. Berapa umurnya? Kapan dia ada? Tidak ada batas. Tidak mungkin ada batas. Maka kita temukan di alam ini sifat qadim. Kalau dia punya sifat qadim, setiap yang qadim akan menunjuki kepada sifat baka, kekal. Maka model orang yang kedua, ketika dia melihat alam yang nampak pencipta, sifat-sifat pencipta, kesempurnaan pencipta. Pesan dari alam yang dia temukan bukan fokus kepada alam itu sendiri. Ini cara yang kedua orang melihat alam. Contohnya apa? Kalau kita analogikan kepada dulu sistem pos, kalau ada pos, orang ada kurir mengirim surat ke rumah-rumah, mengirim surat ke rumah-rumah, atau kalau sekarang kurir paket yang tak barang rumah, yang kita pesan di online itu. Datang kurir pengirim surat ke rumah kita. Ada orang ketika datang kurir pembawa surat atau pembawa paket, ada orang ketika melihat kurir itu datang, dia melihat kurir itu bajunya bagus, rambutnya bagus, kemudian wajahnya tampan, atau kalau perempuan wajahnya cantik, kemudian dia melihat sepatunya, kemudian dia lihat celananya, ini dari beli dari mana, terus dia lihat kurir itu, sehingga dia lupa yang dibawa kurir itu adalah surat, pesan, paket. Tapi ada orang ketika datang kurir, justru dia lebih terpesona dengan kurir itu ketimbang paket atau surat yang dibawa oleh kurir. Itu model pertama orang melihat dunia. Dunia ini, alam ini pembawa pesan. Tapi ada orang justru terpesona dengan alam, bukan pesan yang dibawa oleh alam. Model kedua, saya tidak mau tahu dengan kurir itu. Yang penting intinya dia bawa paket. Paketnya mana? Itu model orang bertauhid. Tidak penting alam ini, tidak penting dunia ini. Yang penting pesan yang dibawa oleh alam ini apa? Karena memang Allah menciptakan alam ini untuk membawa pesan, bukan menciptakan alam ini agar kita tenggelam dengan alam dan dunia ini. Jadi itu analogi bagaimana orang melihat alam. Atau contoh lain, ada orang dia buat kenduri. Dia buat kenduri, kita diundang. Dia buat kenduri, kenduri besar, makan-makan, diundang kita. Datang kita rame-rame. Ada orang begitu sampai ke kenduri, dilihat makanan, enak sekali, nikmat sekali. Kakak lalai dengan makanannya, ada mengeduri pisau yang undang ya. Dah nak pula depa biru entho yang po kauri, yang penting makanan mangatan. Nah, makanan pembuka, ada makanan utama, ada penutup, ada ini. Terus dia memuji makanan mangatan, makanan nikmat sekali semua ada. Nyujud di urau belaginya. Tapi dia tidak pernah bertanya dan berpikir, siapa pemilik acara ini? Kenapa dia bisa buat kenduri seindah ini? Kenapa dia undang kita? Ada model orang seperti itu. Sama seperti hari ini orang-orang, sebagian orang ketika melihat alam ini begitu indah, nyaris sempurna, tapi dia tidak pernah berpikir, kenapa ini begitu sempurna? Kenapa sampai kita begitu betah di alam ini? Tidak pernah berpikir siapa penciptanya. Dia punya sifat seperti apa? Kok bisa dia menciptakan alam sesempurna ini? Tapi ada orang ketika kenduri tadi diundang, begitu dia lihat, belum dia makan, begitu dia lihat acaranya sangat indah, semua teratur dengan rapi, langsung dia nyoso pewacara. Ada orang seperti itu. Siapa yang punya acara ini? Apa tujuannya mengundang kita? Dia membuat acara begitu sempurna, pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Ada orang seperti itu. Nah, orang ge pun beno ana modang ge yang penting kabeh katang ting piring hinan kabeh katro gre. Jojong pe ka jedawo. Begitulah orang yang model orang yang melihat dunia, kemudian terpaut dengan dunia, sampai lalai dengan dunia, tenggelam dengan dunia, sampai mati tidak pernah dia berpikir siapa pencipta dunia ini, siapa yang mengelola alam ini, siapa yang mengatur alam yang sempurna ini. Tapi ada orang-orang justru ketika melihat alam, nampak alam itu sebagai pembawa pesan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beginilah orang-orang sufi mengajarkan kita melihat alam. Jadi pada dasarnya dunia itu tidak tercela dia. Dasar dunia, dasar alam ini tidak tercela, tidak mungkin pembawa pesan itu tercela. Tapi cara sebagian manusia melihat alam, cara sebagian manusia melihat dunia, itu yang membuat tercela. Bagaimana kita katakan alam ini tercela? Justru melalui alam ini kita tahu ada Allah. Justru melalui alam ini kita tahu ada sifat-sifat sempurnanya Allah. Justru dengan alam ini setiap hari kita menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mungkin dia tercela. Tidak mungkin ciptaan Allah itu tercela. Cuman ada orang ketika melihat alam yang sempurna ini, justru dia lupa dengan penciptanya, kado gagat kalalongan alamnya. Untuk contoh lain seperti pedagang kuih atau pedagang lah secara umum, dia bawa dagangannya jualan. Pendagang kuih, kalau dia ketika berdagang kuih, dia lihat kuihnya, kemudian dia suka kaku paju gerok, paju krek-krek gerok, yang katalah tujuan kuih ke publik untuk paju, tapi untuk dijual agar dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia makan sendiri terus, dia makan mangatah ke pegang kuih mangatah lagonyo nikmat hat kagak beh kero wow rumah dayang lerin yang padik peng merempak muka muka kuih raya ana kuih-kuih ke beh baju. Nah, begitulah sebagian orang melihat alam. Mat meninggal dia sampai setelah mati ke akhirat ana gedep-gedep pubu udik dalam dunia orang yang tiat 40 tahun tak pok, 50 tahun tak pok, 60 tahun tak pok, 70 tahun tak pok. Apa jawab? Ada yang nak lagak tak alam, dunia lagak tak. Mampu rendomai dari lagak alam dunia ya? Ada ya lagak. Dia tidak dapat inti daripada tujuan Allah menciptakan alam. Sehingga pada dasarnya, dalam sebuah hadis jelaskan, sebenarnya alam ini zulmah. Alam ini ketika diciptakan itu gelap semuanya, tidak ada yang nampak. Zulmah, dasar alam ini zulmah, gelap. Kan gelap makna negatif, memang enggak nampak. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada alam. Allahu nurus samawati wal ar. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Karena dasar alam ini gelap gulita. Maka kemudian disinari oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Kenapa Allah sinari langit dan bumi? Agar manusia bisa melihat. Untuk apa dia melihat alam? Untuk dia menemukan adanya Allah, adanya pencipta dan sifat-sifat sempurna Allah. Ken wati geputrang donyanyo, justru kita terpesona, terpukau kalalo ngendonya. Tapi untuk takalen donyanyo, kemudian membawa kita kepada Allah. Dalam istilah sufi ini disebut namanya wihdatus syuhud. Wihdatus syuhud. Apa makna wihdatus syuhud? Syuhud itu menyaksikan. Artinya setiap kita menyaksikan setiap bagian daripada alam ini, itu membawakan kita, mengingatkan kita kepada Allah. Nah, maka memang harus takalan alamnya hanjit han takalan cit. Nah, betul mesti na urang hanjit kalan alamnya. Cik yu kalan. Cuma yu kalan kepe. Ada orang kemudian enggak mau lihat lagi alam ini, dia menjauhi dari alam. Tidak. Alam diciptakan itu memang dilihat, tetapi dilihat itu apa? Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Mereka ulul albab, yang betul-betul ulul albab yang diinginkan oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur,
2: wayatafakkarun, dan mereka senantiasa bertafakur. Pada apa mereka bertafakur? Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa bertafakur, merenungkan, berpikir secara mendalam pada penciptaan langit dan bumi. Bukan pada langit dan bumi, tapi pada bagaimana bumi, langit dan bumi diciptakan. Ini mesti butuh kepada ilmu yang luas, ilmu yang tidak kecil, ilmu tidak main-main. Ini butuh kepada iradah, ini butuh kepada kudrah. Setelah dia bertafakur, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan alam ini batil. Apa makna batil? Tanpa tujuan. Tidaklah engkau menciptakan alam ini tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Maka beginilah cara kita melihat alam. Beginilah orang-orang bertauhid melihat alam. Tidak ada yang sia-sia. Di rumah kita ada apa? Ada semut. Enggak sia-sia semut itu. Kan sekedar ya, tak kalian yang minta makanan semuanya. Ada ayat tanda kebesaran Allah pada semut itu. Di rumah kita ada apa lagi? Ada nyamuk. Kan tiba-tiba teruk, kan kebetulan. Ada tanda pesan yang dia bawa tentang Allah. Di rumah ada apa? Na ticim, na mi'ong, na ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak punya makna, tidak ada yang batil. Jadi orang bertauhid itu justru orang yang paling teliti, paling dalam kalau melihat segala sesuatu. Dia tidak melewatkan lagi seperti biasa. Yang biasa apa-apa yang dia pelewat aja, pelewat aja. Alah medikuh lewat, alah kerali lewat. Tapi kalau orang sudah bertauhid, ma khalaqta hadza batila. Dia sudah punya keyakinan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, pasti ada makna. Cuma gerenung, kaji, dalami, tafakkarun tadi, bertafakur, merenungi semua apa yang ada di alam. Maka orang-orang bertauhid, dia tidak mesti ke masjid dulu baru ingat Allah. Tapi dimanapun dia berada, selama dia berada di alam ini, alam ini ciptaan Allah. Maka setiap ciptaan Allah itu membawa pesan tentang Allah, membawa pesan dari Allah. Nah, jadi orang bertauhid itu justru dia makin dekat dengan alam, makin akrab dengan alam, makin menyatu dengan alam, makin melihat alam ini penuh makna. Bukan lari dari alam, bukan menjauhi alam, bukan menganggap alam ini tercela. Demikian juga kehidupan manusia. Kita lihat manusia dalam sebuah masyarakat, masyarakat tingkat desa, masyarakat tingkat kecamatan, masyarakat tingkat kota, kabupaten, tingkat negara, tingkat global. Bagaimana perilaku manusia, na yang good, na yang hanagut, na yang pro kontra, na yang mengambil jalan tengah, na masalah, na solusi, satu generasi ke generasi yang lain, na yang galak damai, na yang galak perang, na yang galak berdamai-damai manteng, na yang galak berkaru tapi, bernalawan tapi. Lihat lebih dalam fenomena itu semua. Cikalan, kalian, kita akan menemukan pada ujungnya nanti bahwa apapun yang diatur oleh Allah, tidak ada yang negatif, semua ada baiknya. Cuma kalian berdalam, kalian dapat biyadikal khair, semua yang diatur oleh Allah itu ujung-ujungnya pasti baik, pasti perleh mandumnya. Memang kadang-kadang dalam hal tertentu memang butuh aturan, tapi orang tauhid memang seperti itu, melihat sesuatunya perle mendung. Urang bele pegahaba bele impi perle, urang le pegahaba pina perle cit, urang sengap manteng hana respon tapu lepi pi perle, urang bekreh kroh bacu pi perle, orang berdame pi perle, orang pegak karu pi perle, bak ujung-ujung menyanda. Jadi bandakalan manusianya kerai kroda pokoknya. Tapi nak perle de bah menaju ile. Duk nak perle geroi. Amun ane ji. Ya. Hai gonya lepi dah go hana udip ta gai suasana go. Nak perle drone de bah menaju ile. Ha mungkin diciptakan oleh Allah nak perle. Ke mana tempat perle? Semua peristiwa di alam ini akan membawa ki kepada semuanya positif sebenarnya. Cuman cara kalian. Tapi dalam ranah fikih nanti, dalam ranah hukum, tentu dalam detail-detail tertentu, menyokap berlebihan tetap payah tak hukum sih. Tapi orang tauhid melihat segala sesuatu lebih luas. Makanya kalau orang bertauhid itu, dia lebih tenang, lebih bijak,

0: Ya, orang buat masalah dulu. Menyohana orang buat masalah pandai aturan. Berempok lima masalahnya. Kalahi aturan baru. Berempok lima masalahnya. Kalahi aturan baru. Karena setiap aturan itu, hukum itu lahir dari masalah-masalah yang ada. Sehingga ke depan masalah itu terminimalisir karena aturan. Dan seperti itu setiap fenomena alam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita melihat alam ini, pesan yang dibawa oleh alam bukan justru terpaut dan lalai dengan alam itu. Karena alam adalah wasilah, alam bukan tujuan. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukhtar Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Sari berita, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya Bupati Gayo Luas minta

0: penanaman kopi diawasi ketat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya, penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bupati Gayo Lewis terus fokus jalankan program budidaya kopi. Dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
3: Bupati Gayo Lewis Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Lewis. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh untuk segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
4: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam, Haji Rosli Bancin, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Disub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subuh Salam. Koordinasi lintas intansi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Subuh Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian Juprianto melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Peringatan Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HAORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
7: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
6: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, peringat kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya, dilaporkan dia, Novitaria.
8: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP Kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
9: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah. Lebih banyak tahun kemarin. Sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar. Ya, yang sudah masuk ke tempat kita.
8: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pecambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tentunya kita akan mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di halaman RRI Banda Aceh, dan sudah terhubung bersama dengan reporter RRI Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri dan juga Mahfud Tahir.